0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

adilmu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, 21:30 malam, hanya di RCTI, Channel 28.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

lama kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan negatif.

0: Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tanda kebesaran 7.
2: Hormat, senjata!

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Untuk mengenang arwah jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, hening cipta dimulai.

0: Sir, say.
1: Lepas! Sangkur!

0: Pembacaan doa oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pindrang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di bawah naungan langitmu di bumi lah sindrang yang terbentang. Atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang dimiliki demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, sang pemilik rahmat yang tiada batas, dari lubuk hati terdalam kami melantunkan doa terbaik penuh harapan. Di hari kemerdekaan ini, kiranya Engkau berkenan menurunkan hujan rahmat-Mu yang sejuk dan tercurah membasahi bumi lah sindrang, tempat kami menabur harapan menyemai keberkahan, agar bulir padi dapat tumbuh di bentang sawah yang luas, hijau mempesona, membawa rezeki ketentraman dan kesejahteraan bagi masyarakat kami. Ya Allah, sang penjaga negeri dan pembimbing hati, lindungi dan peliharalah para pemimpin dan seluruh rakyat di bumi lah sindrang ini. Anugerahkanlah umur panjang, kesehatan dan keberkahan hidup yang hakiki, serta kekuatan lahir dan batin dalam setiap langkah berbakti. Bimbinglah mereka agar senantiasa tulus dan bijaksana dalam mengabdi. Hiasilah kepemimpinan mereka dengan acca, lempu, geteng, nenia, adatongeng, sebagai cerminan wujud keadilan, kearifan dan rasa cinta yang tersemai dalam kalbu yang suci. Tuhan yang maha mengabulkan doa, perkabulkanlah doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Persiapan pengibaran sang merah putih.
2: Pasang, sangkur.

0: 17, 8, 45, langkah, tegak, maju! Jalan!
1: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita memelingkan pandangan sejenak ke arah barat lapangan upacara untuk menyaksikan derap langkah pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Pinrang yang terdiri dari putra-putri terbaik setiap kecamatan di Kabupaten Pinrang. Bertindak selaku Komandan Pasukan, Ibda Muhammad Farid Nasir, Kanit Reskrim Polsek Supa Polres Pinrang, Pasukan 17, Danton Ahmad Fauzan, putra dari Bapak Veteran Des Haji Syarifuddin, MSC MH, penjuru kanan Muhammad Bagas Saputra M, putra dari Bapak Musaki Muslim Esos, penjuru tengah Muhammad Nur Hakim, putra dari Bapak Kasman, penjuru
0: kanan. John
1: Raihan Fatur Rahman, putra dari Bapak Afa. Pasukan 8 putih, Pengapit Polri, Bribda Hasan, Basat Samapta Polres Pinrang, Bribda Ridho Mulia Darmawan Muiz, Basat Samapta Polres Pinrang, Pengapit TNI, Pratu Doni Alex Chandra Saputra, Yonif 721 Mekasau, Prada Panji Yuda Wiratam, Yonif 721 Mekasau.
2: Undangan dimohon berdiri.

0: obor pengibaran sang merah putih. Siap!
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan!

0: Ya, baik Simulasi Sansus ya, kami sampaikan saat ini bahwa pengibaran Sang Merah Putih dan bendera saat ini sudah diserahkan dari Bupati kepada Paskibraka yang nantinya akan mengibarkan Sang Merah Putih khususnya di tingkat Kabupaten Pinerang. Ya, kami sampaikan bahwa Bupati Pinerang saat ini sudah meletakkan bendera di baki Paskibraka yang telah ditunjuk sebagai pengibar bendera. Ya, baik simpatisan sosial, kami sampaikan bahwa saat ini upacara detik-detik proklamasi tingkat Kabupaten Pinerang masih berlangsung di halaman kantor Bupati Pinerang. Ya, sementara saat ini kami sampaikan bahwa bendera telah diterima.
1: Jalan di depan.

0: dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

langkah tegak, langkah tegak maju.

0: langkah tegak maju. Jalan.
1: Hadirin yang kami hormati, pembawa baki Safira Melinda, putri dari Bapak Hamka, pendamping baki Nurul Janna, putri dari Bapak Saiful Penggerek, Muhammad Aidil Fitra, putra dari Bapak Wahyudi Jafat, pembentang Yusril Mahendra, putra dari Bapak Yusuf Rahman, perentang Muhammad Aidin Nakibris, putra dari Bapak Abdul Waris, pagar kanan Nada Al-Fatih, putri dari Bapak Permada Saka, pagar tengah Sri Alia Ali, putri dari Bapak Muhammad Ali, pagar kiri Nurul Ramadhani, putri dari Bapak Nurdin Kulau, pasukan 45 Danton 1 Faiz Ainur Ridho, dari Bapak Nurdin.
0: Jalan.
1: Penjuru kanan Ahmad Raihan Dery, putra dari Bapak Haji Hairil. Penjuru tengah Muhammad Muftahul Hair, putra dari Bapak Haji Hairil Ridwan. Penjuru kiri Andi Muhammad Kaisar Rizal Yusuf, putra dari Bapak Andi Hendra.
0: Lepas, sangkul. Kau.
1: Pasukan 45 Danton 2 Ismail Iqbal, putra dari Bapak Muhammad Iqbal Nasir. Penjuru kanan Afgan Syawal Pratama, putra dari Bapak Adnan Sulaiman. Penjuru tengah Andi Fitra Bangsawan, putra dari Bapak Andi Hairudin. Penjuru kiri Muhammad Fahrezi, putra dari Bapak Muhammad Saleh. Pelatih Polri Brigpol Suhamsa Dwi Putra SH MSC, Bani Tipikor Satreskrim Polres Pindrang, Bribtu Ansar Asis Banit Opsnal Sat Narkoba Polres Pindrang. Pelatih TNI Koptu Amir Nur, Babinsa Kelurahan Menarang Kecamatan Matirobulu, Sertu Muhammad Hafid Basimak SMN Lokodim 1404, pendamping Haji Fatul Akbar Syarif SH Lurah Sipatokong, Tri Putra Adnan Amin SSTPMH, pelaksana tugas Ketua PPI Kabupaten Pindrang, pembina Haji Aris Mamoto SEMM, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pindrang, penanggung jawab Andi Cawo Kerang SPMSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang.
0: Belok kiri. Jalan.
1: Andika Bang.

0: undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Acara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih. Bubarkan.
1: Bubarkan.
0: Kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Terima kasih. Bubarkan.
1: Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
2: Ya, kami sampaikan bahwa Inspektur Upacara Bupati Pinrang yang telah diperkenankan untuk meninggalkan lapangan upacara sempat menghampiri para pasukan atau peserta dari upacara bendera ya, di halaman kantor Bupati Pinrang ini. Ya, setelah beliau bertindak sebagai inspektur upacara dan saat ini telah diperkenankan kembali duduk di tempat yang telah disiapkan sebelumnya. Ya, kami sampaikan simpatisan sosia bahwa alhamdulillah pengibaran sang merah putih saat ini
1: upacara selesai. Pasukan diserahkan. Dilanjutkan dengan aubade.
3: Terok, di tempat, terok.
2: Ya, baik simpatisan susia, kami sampaikan bahwa upacara pengibaran sang merah putih dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan dengan berjalan lancar, sukses. Dan tentu saja kita berharap bersama bahwa peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 akan semakin menjadikan rakyat Indonesia akan semakin sejahtera, semakin maju, dan tentunya

0: Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia nomor PAS 1453.pk.05.03 tahun 2026 tentang pemberian remisi umum tahun 2026 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2026 kepada anak binaan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang pemberian remisi umum tahun 2026 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum 2026 kepada anak binaan. Kesatu, memberikan remisi umum tahun 2026 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2026 kepada anak binaan tersebut dalam lajur 2 dan besarnya remisi serta pengurangan masa pidana bagi masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 3 keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan di kemudian hari terdapat kekeliruan. Dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 atas nama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dotrandes Mas Lampiran nama penerima remisi 1. Simpatri Bin Lanani, remisi umum 2, langsung bebas memperoleh remisi 2 bulan. 2. Anita binti Anis, remisi umum 1 dengan sebanyak 3 bulan. Demikian. Kepada nama-nama yang disebutkan disilakan mengambil tempat.
1: Dilanjutkan dengan persiapan penyerahan piagam penghargaan kepada camat dengan pencapaian terbaik 69,40%, kepala desa, lurah, kepala dusun, kepala lingkungan, dan kolektor atas pencapaian realisasi penerimaan PBB P2 100% pertanggal 10 Agustus 2026 sebagai berikut. Muhammad Tasbi, SSTP MSI Camat Cempa dengan pencapaian terbaik 69,40%. 2. Haji Andi Muhammad Amin Esos, Kepala Desa Kaliang, Kecamatan Duang Panua. 3. Nur Hayati, Kepala Lingkungan Padal Lolo, Kelurahan Kasa, Kecamatan Batu Lapa. Asrul Esos, Kepala Dusun Garesi, Desa Lotong Salo, Kecamatan Supa. Rusli, Kolektor Dusun Pincara, Desa Pincara, Kecamatan Patang Panua. 1. Penyerahan penghargaan piagam penghargaan kepada 1 orang camat, 6 orang kepala desa, 36 orang kepala dusun, kepala lingkungan, dan kolektor atau petugas pemungut atas pencapaian realisasi penerimaan PBB P2 100% pertanggal 10 Agustus 2026 sebagai berikut. Camat Cempa pencapaian terbaik sebesar 69,40%. PLH Kepala Desa Pincara realisasi 100%. Kepala Desa Marki, Kepala Desa Kaliang, Kepala Desa Butuh Sawe, Kepala Desa Matirotasi, Kepala Desa Tanrotuo, Kepala Dusun Garesi, Desa Lotang Salo, Kepala Dusun Soka, Desa Kabalangan, Kepala Dusun Kesik Putih, Desa Ujung Labuang, Kepala Dusun Lingkungan Padalolo, Kelurahan Kasa, Kepala Dusun Kulikuli, Desa Kaliang, Kepala Dusun Bone, Desa Sipatua. Kepala Dusun, Kepala Lingkungan Pau, Kelurahan Padaidi. Kepala Dusun Lino, Desa Mangki. Kepala Dusun Kaet, Desa Tasiwalie. Kolektor Desa Pencara. Kepala Dusun Kalian, Desa Kalian. Kepala Dusun Alakang, Desa Matiro Tangai. Kepala Dusun Cempa, Desa Tandra Tuo. Kepala Dusun Parengki, Desa Tasiwalie. Kepala Dusun Mandre, Desa Mangki. Kepala Dusun Mangki, Desa Mangki. Kepala Dusun Penyempang, Desa Ujung Lebuang. Kepala Dusun Ujung Baru, Desa Barpalie. Kepala Dusun Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Matiro Deceng. Kepala Dusun Kamali, Desa Butusawe. Kepala Lingkungan Boki, Kelurahan. Kepala Dusun Namani, Desa Matiro Tasi. Kepala Dusun Barang, Desa Barang Palie. Kepala Lingkungan Garungga, Kelurahan Kasa. Kepala Lingkungan Bulu Dua, Kelurahan Macireneng. Kepala Dusun Matomok, Desa Kalian. Kepala Dusun Pelabesi, Desa Lotang Salo. Kepala Dusun Lome, Desa Masewe. Kepala Dusun Pasolengan, Desa Butusawe. Kepala Dusun Waru, Desa Butusawe. Kepala Dusun Kampung, Desa Butusawe. Kepala Dusun Paparean, Desa Matirotasi. Kepala Dusun Amani, Desa Matirotasi. Kepala Dusun Amani Selatan, Desa Matirotasi. Kepala Dusun Cempadaog, Desa Tandra Tuo. Kepala Dusun Cabarugae.
2: Baik simpatisan sosial dan saudara pendengar, demikian keseluruhan rangkaian acara di kesempatan pagi hingga siang hari ini dalam rangkaian upacara peringatan pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Pinrang, yang mana pada kesempatan tahun ini dilaksanakan di halaman kantor Bupati Pinrang, yang mana tadi sudah kita saksikan dan dengarkan bersama dengan khidmat seluruh rangkaian upacara pada hari ini. Dan tentu saja kita berharap bahwa 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita bahwa kemerdekaan bukan sekedar warisan, tetapi amanah yang harus terus kita jaga, rawat dan isi dengan karya nyata. Dan mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk terus bersatu, bergotong royong, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi mereka tercinta. Karena Indonesia yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berdiri di depan, tetapi oleh kita semua yang mau bergerak bersama. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Jaya, Indonesia Tangguh, dan Indonesia Maju. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Kami tim ofisial Radio Susia FM Pinrang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mereka untuk anda semuanya. Senang sekali kita bersama lagi di hari ini, hari keramat bagi bangsa Indonesia, di mana hari ini merupakan hari HUT Proklamasi Kemerdekaan.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim.
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan.
7: Akhirnya, kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
8: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
9: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
8: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
10: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di hari ini Senin 17 Agustus 2026. Seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita, terlebih dahulu saya akan hadirkan berbagai informasi atau beberapa informasi penting yang telah saya persiapkan

laga sepak bola HUT RI di Pinrang gegara saling ejek, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini terlebih dahulu saya menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Kabupaten Pinrang resmi dikukuhkan oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid dalam prosesi pengukuhan yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Pinrang pada Sabtu 15 Agustus lalu. Pengukuhan ini menjadi salah satu tahapan penting bagi para anggota paskibraka sebelum menjalankan tugas pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Dalam sambutannya, Bupati Irwan mengungkapkan bahwa menjadi bagian dari paskibraka merupakan sebuah kesempatan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Karena itu, kesempatan tersebut diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai sebuah tugas seremonial, tetapi juga menjadi pengalaman berharga dalam membentuk karakter para generasi muda. Proses latihan yang telah dijalani para anggota paskibraka baik secara fisik maupun mental merupakan bekal penting untuk membentuk pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki rasa cinta tanah air. Olehnya itu, Bupati Irwan berharap seluruh anggota paskibraka dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, terutama dalam mengibarkan sang merah putih pada peringatan detik-detik proklamasi. Bupati Pinrang Irwan Hamid menilai, pembentukan karakter generasi muda menjadi salah satu manfaat penting dari proses pembinaan paskibraka. Sikap disiplin, kekompakan, kerjasama, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab diharapkan dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesiapan para anggota paskibraka merupakan hasil dari proses latihan yang membutuhkan ketekunan, kedisiplinan, serta dukungan dari berbagai pihak. Pembinaan yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para generasi muda Kabupaten Pinrang, khususnya dalam membangun karakter yang kuat, memiliki semangat kebangsaan, serta mampu menjadi generasi yang berprestasi dan membawa nama baik daerah. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara atau ASN, sebanyak 237 ASN lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Penyerahan piagam penghargaan sekaligus penyematan tanda jasa tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid di ruang pola kantor Bupati Pinrang pada Sabtu 15 Agustus lalu. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pinrang, Abdurrahman Usman, dalam laporannya mengungkapkan, dari 358 usulan penerima penghargaan yang diajukan, sebanyak 237 ASN telah terrealisasi dan menerima penghargaan pada kesempatan tersebut. Bupati Pinrang Irwan Hamid dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Satya Lencana Karya Satya merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada ASN atas pengabdian dan dedikasinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Penghargaan tersebut bukan hanya menjadi bentuk apresiasi atas masa pengabdian, tetapi juga harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Pinrang Irwan Hamid berharap para penerima penghargaan dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan terus meningkatkan kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab pada unit kerja. Peningkatan kualitas aparatur pada akhirnya akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. ASN semakin disiplin, profesional, dan memiliki dedikasi tinggi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan peningkatan kinerja para aparatur, pemerintah Kabupaten Pinrang

Berharap masyarakat dapat semakin merasakan manfaat dari pelayanan pemerintahan yang berkualitas, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bupati Pindrang Irwan Hamid bersama Wakil Bupati Pindrang Sudirman Bungi dan unsur Forkopimda mengikuti apel penghormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Palia tepat pukul 00 WITA Senin malam 17 Agustus dini hari. Kegiatan yang dilaksanakan secara hikmat tersebut menjadi momentum untuk mengenang sekaligus memberikan penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Pindrang Irwan Hamid seusai kegiatan mengungkapkan bahwa penghormatan kepada para pahlawan tidak cukup hanya dilakukan melalui seremoni, tetapi harus diwujudkan dengan semangat untuk meneruskan perjuangan melalui berbagai hal positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Perjuangan generasi saat ini memiliki bentuk yang berbeda. Jika para pahlawan terdahulu berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan, maka generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan, pengabdian, prestasi, dan berbagai kontribusi positif bagi daerah dan bangsa. Semangat perjuangan para pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pindrang untuk terus menjaga persatuan, meningkatkan kepedulian, serta mengambil peran dalam pembangunan daerah. Kegiatan apel penghormatan dan renungan suci ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang Andi Calokerang, staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah, serta peserta apel lainnya dari jajaran TNI, Polri, ASN, organisasi, dan unsur masyarakat lainnya. Dan melalui momentum tersebut, pemerintah Kabupaten Pindrang mengajak seluruh masyarakat untuk tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga meneruskan nilai-nilai perjuangan melalui karya dan pengabdian yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta pembangunan Kabupaten Pindrang. Pertandingan sepak bola dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 di Kecamatan Landrisang, Kabupaten Pindrang berujung kericuhan. Aksi saling ejek antar sesama penonton menjadi pemicu perselisihan. Kapol Subsektor Landrisang, Ibda Irwan Asmadi, mengatakan bahwa kericuhan terjadi di lapangan Waituoy, Kecamatan Landrisang pada Sabtu 15 Agustus sore. Awalnya terjadi aksi saling ejek antar penonton dari kedua pihak dan terjadi kesalahpahaman yang memuncak di luar area lapangan sepak bola. Saat personil kepolisian tiba di lokasi untuk melerai, massa yang terlibat perselisihan langsung membubarkan diri. Namun, ada 3 orang yang sempat dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Irwan juga meluruskan simpang siur mengenai kondisi korban yang beredar di masyarakat yang mendapatkan luka akibat senjata tajam. Menurutnya, tidak ada korban yang mengalami luka berat dalam insiden perselisihan tersebut. Yang hanya lecet karena jatuh, mungkin terkena rumput atau kayu. Ia pun menegaskan tidak ada yang ditahan atau diamankan saat pembubaran kericuhan pasca pertandingan. Massa yang terlibat pertikaian langsung membubarkan diri begitu melihat kedatangan petugas di lokasi kejadian. Guna mencegah situasi memanas, pihak kepolisian bergerak cepat dengan memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi. Insiden tersebut pun selesai dan tidak ada yang melapor ke polisi sebagai korban. Kendati percekcokan akibat saling ejek tersebut telah diselesaikan secara damai, pihak panitia penyelenggara dan aparat keamanan mengambil langkah tegas. Semua turnamen pertandingan dihentikan total. Dan seluruh cabang olahraga, yakni seperti sepak bola dan voli, ditiadakan. Keputusan ini diambil untuk menjaga kondusivitas serta mengantisipasi kejadian berlanjut atau merembet ke hal lain.
Kelangkaan gas LPG 3 kg kembali mencekik warga di Kecamatan 242 Kabupaten Pinrang. Tak hanya sulit didapat, harga tabung melon subsidi tersebut meroket drastis hingga menyentuh angka Rp40.000 per tabung di tingkat pengecer. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, kelangkaan ini disinyalir terjadi akibat ulah pangkalan yang diduga lebih memprioritaskan pasokan kepada pengecer dan pelanggan tertentu ketimbang masyarakat kurang mampu yang berhak. Tak berhenti di situ, sejumlah pangkalan di kawasan tersebut disinyalir menjual LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi atau head resmi, yakni berkisar antara Rp23.000 hingga Rp25.000 per tabung. Dugaan praktik janggal ini makin menguat lantaran terdapat pangkalan yang secara sengaja tidak memasang papan nama atau plakat identitas resmi di depan tempat usahanya. Kondisi ini memicu kemarahan warga. Mereka menilai alokasi subsidi pemerintah telah disimpangkan demi meraup keuntungan pribadi. Masyarakat mendesak pemerintah Kabupaten Pinrang, Pertamina, dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait penyaluran kuota pasokan hingga kepatuhan head di seluruh pangkalan 242. Warga meminta sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha bagi pengelola pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentara Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio online di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Nrekang, bahwa 10 are hutan pinus Gunung Nona di Nrekang terbakar dan diduga dipicu sisa memasak. Saudara, kebakaran hutan melanda kawasan Gunung Nona, Kabupaten Nrekang, hingga menghanguskan tanaman pinus dan sejumlah pepohonan lainnya seluas 10 hektar. Kebakaran itu diduga dipicu sisa memasak warga yang beraktivitas di pinggir gunung. Kawasan yang terbakar merupakan area hutan lindung yang dipagari oleh Dinas Kehutanan hingga ke bagian bawah, sehingga tidak ada lahan masyarakat di dalam kawasan itu. Dan ada sekitar 10 are yang terdampak, kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Nrekang, Amiruddin. Kebakaran Gunung Nona terjadi pada Sabtu 15 Agustus sore. Amiruddin mengatakan kebakaran dipicu kelalaian warga saat beraktivitas di bawah kawasan kaki Gunung Nona. Dan api merambat dan membakar tanaman pinus serta pohon-pohon lainnya di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat aliran sungai di bagian bawah kawasan Gunung Nona yang kondisinya sedang surut. Lokasi tersebut kerap dimanfaatkan warga untuk aktivitas luar ruangan seperti memancing. Dan mengingat area hutan yang terbakar berada di kawasan yang berpagar dan terkunci, tim penanganan dibagi menjadi dua fokus utama. Personil dari Dinas Kehutanan masuk ke dalam kawasan untuk memadamkan titik api. Sementara personil BPBD Nrekang bersiaga di perimeter luar. Dan dari BPBD fokus menjaga di area luar untuk mengantisipasi agar api tidak meluas ke pemukiman warga yang berada di sekitar kaki Gunung Nona. Dan beruntung, api cepat dihalau dan dipadamkan sehingga tidak sampai berdampak serius ke pemukiman warga. Dan informasi terakhir saudara, kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa 6 santri Al-Urwatul Usqa Benteng terpilih jadi Paskibraka Sidrap tahun 2026. Saudara, prestasi membanggakan ditorehkan Pondok Pesantren Al-Urwatul Usqa Benteng Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. 6 santri dan santriwati Pondok Pesantren tersebut berhasil terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusak atau Paskibraka tingkat Kabupaten Sidrap tahun 2026. Keberhasilan 6 santri dan santriwati PPW Benteng tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar Pondok Pesantren. Mereka dipercaya menjadi bagian dari putra-putri terbaik daerah yang mengemban tugas pada rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sidrap. Terpilihnya 6 santri tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren tidak hanya berfokus pada pembinaan ilmu agama dan akademik, tetapi juga memberikan ruang luas bagi para santri untuk mengembangkan kemampuan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Proses hingga terpilih menjadi anggota Paskibraka bukanlah hal mudah. Para peserta harus melalui tahapan seleksi serta menjalani pembinaan dan latihan yang menuntut kedisiplinan, ketahanan fisik, kekompakan, mental, dan rasa tanggung jawab. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Usqa Benteng Kabupaten Sidrap, Haji Suwardi Latarebi, menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan para santri dan santriwatinya tersebut. Keterlibatan santri dalam Paskibraka merupakan bagian dari proses pembentukan karakter. Selain memperoleh pendidikan keagamaan, santri juga didorong untuk memiliki kedisiplinan, jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, serta semangat kebangsaan. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh santri Pondok Pesantren Al-Urwatul Usqa Benteng agar terus mengembangkan potensi dan tidak ragu mengikuti berbagai kegiatan positif di luar aktivitas pembelajaran normal. Saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Dan kami sampaikan, Sobat Insan Sosial, jangan lewatkan program siaran langsung kami dalam upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Pinrang yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Pinrang, yang mana akan dimulai pada pukul 9.00 pagi. Dan untuk pengibarannya sendiri, untuk penurunan nanti kami akan siarkan langsung pada pukul 5 sore. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui Facebook dan YouTube kami di Susia FM Pinrang. Jadi sekali lagi, jangan lewatkan upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Pinrang, pengibaran bendera dan penurunan bendera langsung di halaman kantor Bupati Pinrang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.
1: Pak, nanti kita belok kiri aja ya.
2: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
3: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
4: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai Dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Doka!
1: Enzima!
2: Kamu ayo, eh.
3: Lagi menebarkan gambarnya Eka ya.
4: Makasih, Dora.
3: Malah di mana lo kata-kata?
5: Iya.
6: Hei, mas.
7: Nah, gitu excited ya.
8: Wah.
7: Mana.
6: Hei, bos. Bang, jangan ada yang jatuh, Bang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji.

0: Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1615, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan. Pengkhianatan telah kau binasakan.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Ya, terima kasih untuk Andian selalu setia bersama kami di sore hari ini di Radio Susia FM Pinrang, bertepatan dengan hari ini 17 Agustus 2026, Dirgahayu RI ke-81. Dan sebentar Anda bisa ikuti program live siaran langsung upacara penurunan bendera yang kami siarkan langsung dari halaman kantor Bupati Pinrang.

mengikuti nanti atau menonton di Facebook Susia FM Pinrang, atau bisa Anda di channel YouTube kami di Susia FM Channel, atau di TikTok kami di Susia FM Pinrang. Tetap terus bersama kami di Susia FM.

Ya, simpatisan Susia. Slogan HUT RI ke-81 di tahun ini adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Berdaulat menunjukkan kemandirian bangsa serta kedaulatan penuh dalam bidang pangan, energi, sektor strategis lainnya. Dan adil menekankan persamaan hak, keadilan sosial, dan pemerataan pembangunan bagi seluruh rakyat. Makmur menggambarkan tujuan akhir tercapainya kesejahteraan dan tingkat hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Dan tentu saja angka 81 terdiri dari garis yang saling terhubung untuk menyimbolkan semangat kolektif, gotong royong, sinergi antar lapisan masyarakat.

Dari gelombang radio untuk Indonesia tercinta, 81 Indonesia Merdeka, terus melaju, terus berjaya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Ya baik, simpatisan Susia, tetap terus bersama kami di radio kesayangan Anda, Radio Susia FM Pindrang, yang kami siarkan dari Jalan Bandang lantai 2 Pindrang. Ya, tentu saja kami tetap menyiarkan nanti siaran langsung upacara penurunan bendera untuk tingkat Kabupaten Pindrang langsung dari halaman kantor Bupati Pindrang. Sembari kita nantikan, di ruang dengar Anda kami sajikan lagu-lagu kesayangan kamu nih, yang suka lagu Bugis nih.

0: Cek satu.
1: Cek satu. Pak Akbar ini ada Pak Akbar.
0: Lapor. Lapor.
2: Nanti Lapor. Pak Akbar Batiop dibantu Siap. Menyusun susunan pasukan.
0: Siap. Rak.
2: Nanti Pak Akbar langsung menuju ke sumber suara.
0: Kurang naik. Bisa ke
2: Bagaimana 721 sudah hadir?
0: Cek satu. Siap. Batik. Rak.
2: Ya.
0: Lapor.
2: Kelompok Paskibraka sudah siap Lapor. Di daerah persiapan.
0: Cek. Siap. Rak.
2: Perhatikan seluruhnya, disampaikan kepada seluruh peserta upacara, sekarang juga memasuki lapangan upacara. Sekali lagi kami sampaikan seluruh peserta upacara, sekarang juga memasuki lapangan upacara. Kita bentuk susunan pasukan upacara, dilaksanakan. Berturut-turut dari Kodim, langsung masuk ke lapangan upacara. Nanti kalau sudah siap pasukan, kita laporkan kesiapan upacara penurunan Sang Merah Putih. Langsung Pak, pasukan upacara memasuki lapangan upacara. Propos-propos yang ada di bagian masing-masing termasuk Satpol PP diarahkan. Personil pasukan upacara memasuki lapangan. Dari 721 langsung masuk. Berbaris yang rapi masuk ke lapangan upacara. Dari Kodim, dari Polres dan seluruh ASN yang telah ditunjuk segera masuk ke lapangan upacara. Tolong propos diarahkan.
1: Enggak apa-apa, nanti kan di sini. Enggak apa-apa. Kan waktunya juga jam diperkirakan jam 3:15 jam
2: dipercepat sedikit langkahnya Pak masuk ke lapangan. Rombongan dari Porkopimda sudah bergeser dari Rujak menuju ke kantor bupati. Cepat ini masuk dari 721 langsung masuk. Dari Kodim. Mana ini dari Kodim? Langsung masuk Pak, yang ada. Sudah. Dari 721 langsung masuk. Dari Polres. Rekan-rekan dari ASN yang telah ditunjuk, karena tidak berbaris langsung saja masuk dulu ke lapangan, nanti kita bentuk susunan pasukannya. Dari Damkar, Dishub, Satpol PP, langsung masuk.
3: Cek.
2: Dipercepat sedikit.
3: Cek, cek, cek. Satu. Cek.
4: Jadi kalau mau turun ini,
1: turun ke bawah. Harusnya dipertimbangkan sebenarnya bagus. Tapi tak, ini kan sudah ada.
3: Beb.
1: Itu yang dipakai tadi penaikan, tapi si biru.
2: Masing-masing komandan kompi sudah maju ke depan sini.
5: Baik, simpatisan Susia, kami sampaikan untuk Anda bahwa sesaat lagi upacara penurunan bendera dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Pinrang, yang mana pada kesempatan sore hari ini tetap dilaksanakan di halaman kantor Bupati Pinrang. Ya, kami sampaikan bahwa saat ini
6: perhatikan seluruhnya. Saya bilari.
7: Siap.
2: Dengarkan ke depan. Tidak ada yang berbicara. Ini yang SN ini sudah disiapkan masih bicara. Ini. Pundak kiri senjata.

0: rekan dari Polres yang peleton 3. Bergeser ke kiri. 4 langkah ke kiri. Jalan. Kodim, dari Kodim yang baru masuk tadi. 2 langkah ke kiri. Jalan.
1: Baik, Sobat Sensus ya, kami sampaikan kembali untuk Anda bahwa sesaat lagi upacara penurunan bendera HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Pinrang akan sesaat lagi akan segera dimulai. Dan saat ini pasukan atau barisan sudah diatur dan saat ini sudah bersiap untuk mengikuti penurunan bendera di hari ini. Dan kami sampaikan bahwa selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui Facebook kami di Susia FM Pinrang dan juga melalui YouTube dari Susia FM Pinrang. Ya, kami perlu juga kami sampaikan simpatisan Susia bahwa
0: Satpol PP tidak ada kan? Mana ini? Lepak cepat. Lambat ini.
1: Ya, kami sampaikan bahwa ada seluruh pasukan pengibar Sang Merah Putih diambil dari beberapa kecamatan dan juga dari beberapa sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Pinrang. Ya, di antaranya kami sampaikan dari SMA Negeri 1 Pinrang. Ya, ada Arif Rizki Yasir dari SMA Negeri 1 Pinrang. Kemudian
0: langsung ambil antara, Pak. Ya, bagus. Jaraknya, Pak, komandan pelatonnya ada jaraknya 3 langkah coba.
1: Ya, kemudian ada Muhammad Rizki Maulana dari SMA 11 Unggulan Pinrang. Andi Muhammad Kaisa Rizal Yusuf dari SMA 11 Unggulan. Kemudian ada Irsad Alfiansa Irwan SMA Negeri 2 Pinrang. Ada Faiz Ainur Ridho SMA Negeri 7 Pinrang. Kemudian Farhan Hendro dari Madrasah Aliyah DDI Kabalangang. Yusril Mahendra dari SMA Negeri 1 Pinrang. Ahmad Fausan dari SMA Negeri 7 Pinrang. Andi Fitrah Bangsawan dari SMA Negeri 7 Pinrang. Kemudian ada Muhammad Bagas Saputra dari SMK Negeri 1 Pinrang. Muhammad Aidil Fitra Diki Wahyudi dari SMKN 1 Pinrang.
0: Bentuki lagi satu peleton situ, satu pindah. Tiga-tiga. Baru kasih antara ini yang baju biru bergeser ke kiri. Ya, bergeser. Yang baju hijau. 4 langkah ke kiri. Jalan.
1: Ada Muhammad Afif dari SMA Negeri 1 Pinrang, kemudian Muhammad Ihsan Agustan. Ya, SMA Negeri 1 Pinrang. Ada Rahmat Hidayat SMA Negeri 5 Pinrang. M. Aidin Nafibris SMA Negeri 7 Pinrang. Kemudian ada Muhammad Rizki Ayatullah.
2: Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Sebelum upacara dimulai, kami bacakan pelaksana upacara pada sore hari ini. Bertindak selaku Inspektur Upacara Wakil Bupati Pinrang, Bapak Sudirman Bungi, SIP, MSI, bertindak selaku cadangan Inspektur Upacara, Komandan Kodim 1404 Pinrang, Letnan Kolonel Korps Seni Imam Zubekti, SEMM, bertindak selaku Perwira Upacara, Letnan 2 Infanteri Kasrudin, Pasilok Kodim 1404 Pinrang, bertindak selaku Komandan Upacara, Kapten Infanteri Ibrahim Pasiops Kodim 1404 Pinrang, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kapten CBA Najamuddin Pasipers Kodim 1404 Pinrang, bertindak selaku pembawa acara Nurul Andisa, bertindak selaku cadangan pembawa acara Staf Bagian Prokopim Seda.
3: Istirahat di tempat. Hek! Masing-masing komandan kompi memasuki lapangan upacara.
4: Kanan, jalan.
5: Cek.
2: Persiapan upacara selesai. Upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tanggal 17 Agustus 2026 tingkat Kabupaten Pinrang segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan pasukan, kesampingkan barisan. Kerjakan!

0: Wakil Bupati Pinrang selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.
1: Siap!
0: Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata!

0: lapor upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Siap, dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

0: persiapan penurunan sang merah putih.
1: Pasang cagur.

0: 17, 8, 45, langkah tegak, maju! Jalan!
1: Hadirin yang kami hormati, mari kita memalingkan wajah sejenak ke arah barat lapangan upacara untuk menyaksikan derap langkah pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Pinrang yang terdiri dari putra-putri setiap kecamatan di Kabupaten Pinrang. Sebagai komandan pasukan, Ibda Muhammad Farid Nasir, Kanit Reskrim Polsek Supa Polres Pinrang, pasukan 17, Danton Ahmad Fauzan, putra dari Bapak Dr. Andes Haji Syarifuddin MSIMH, penjuru kanan Muhammad Bagas Saputra M, putra dari Bapak Musakir Muslin Esos, penjuru tengah Muhammad Nur Hakim, putra dari Bapak Kasman, penjuru kiri Raihan Fatur Rahman, putra dari Bapak Arfa, pasukan 8.
0: Jalan!
1: Pengapit Polri, Bribda Muhammad Iksan, Sat Samapta Polres Pinrang, Bribda Ridho Mulya Darmawan Muiz, Sat Samapta Polres Pinrang, Pengapit TNI, Pratu Doni Alex Chandra Saputra, Yonif 721 Makassau, Prada Panji Yuda Wiratam, Yonif 721 Makassau. Hadirin dimohon berdiri.

0: penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

Ya, simpatisan Susia, kami sampaikan bahwa bendera Sang Merah Putih saat ini telah diturunkan dan sementara saat ini dilipat oleh para anak-anak dari Paskibraka ini. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan tentu saja dengan detik-detik yang cukup menegangkan. Namun alhamdulillah mereka berhasil menurunkan Sang Merah Putih dengan lancar dan tak ada kendala apapun. Ya, dan tentu saja kita berharap bahwa anak-anak yang sudah berlatih dengan begitu banyak pengorbanan dan semoga ini akan bisa menjadi kekuatan tersendiri dan menjadikan mereka lebih bisa mengenal arti sebuah pengorbanan. Ya, tentu saja dengan kegigihan mereka berlatih selama beberapa hari tentunya ini bisa membuahkan hasil bahwa kerja keras mereka hari ini telah tampak dengan begitu sempurna dengan tugas mereka yang mana kita ketahui bahwa pada saat ini penurunan bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tingkat Kabupaten Pinrang. Ya, dan bendera telah diserahkan kepada yang ditugaskan untuk membawa baki dan nantinya akan kembali diserahkan kepada Inspektur Upacara, yang mana Inspektur Upacara khusus untuk penurunan bendera di hari ini adalah Wakil Bupati Pinrang, yakni Bapak Sudirman Bungi. Baik, sementara saat ini para petugas telah kembali ke barisan dan sesaat lagi akan diserahkan kembali bendera ini kepada Inspektur Upacara.

Langkah tegak maju.

바람!

0: Ya, baik simpatisan sosial dan saudara pendengar, kami sampaikan bahwa sang pembawa baki dari sang merah putih ini telah sampai di hadapan inspektur upacara, dan sementara saat ini sang merah putih kembali diterima oleh inspektur upacara, yang mana hari ini bertindak selaku inspektur upacara adalah Bapak Wakil Bupati Pinrang, Bapak Sudirman Bungi. Ya, alhamdulillah, dan telah kembali ditempatkan pada tempat semula. Ya, baik simpatisan susia, sang pembawa baki kembali ke barisan, dan ini pertanda bahwa tugas mereka sesaat lagi akan selesai dalam penurunan bendera dalam rangka HUT RI yang ke-81 tingkat Kabupaten Pinrang, yang mana pada tahun ini kembali dilaksanakan atau dipusatkan di halaman kantor Bupati Pinrang.
1: Penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.

0: Langka, tegak, maju! Dan!
1: Hadirin yang kami hormati, selaku pembawa baki, Ilsya Herliandi, putri dari Bapak Ilhamza, pendamping baki, Andi Kanza Talita, putri dari Bapak Andi Sofian Nawir Esos, penggere, Muhammad Iksan Holdi, putra dari Bapak Suwardi, pembentang, Muhammad Reski Ayatullah S, putra dari Bapak Suwardi SE, perentang, Rahmat Hidayat, putra dari Bapak Sultan, pagar kanan, Nurul Andesa, putri dari Bapak Rudi Taksum, pagar tengah, Nur Fadila Darwis, putri dari Bapak Darwis.
0: Belok kanan! Jan!
2: Lepas! Sangkur! Rek!
1: Pagar kiri, Rabiatul Adawiyah, putri dari Bapak Saudi Gafar, pasukan 45, Danton 1, Faiz Ainur Ridho, putra dari Bapak Saharudin, penjuru kanan, Ahmad Raihan Deri, putra dari Bapak Haji Hairil AMD, penjuru tengah, Muhammad Miftahul Hair, putra dari Bapak Haji Hairil Ridwan, penjuru kiri, Andi Muhammad Kaisar Rizal Yusuf, putra dari Bapak Andi Hendra, pasukan 45, Danton 2, Ismail Iqbal, putra dari Bapak Muhammad Iqbal Nasir, penjuru kanan, Afgan Syawal Pratama, putra dari Bapak Adnan Sulaiman, penjuru tengah, Andi Fitra Bangsawan, putra dari Bapak Andi H. Kaharudin, penjuru kiri, Muhammad Fahrezi, putra dari Bapak Muhammad Saleh SPD, Pelatih Polri, Brigpol Zulhamsyah Dwi Putra SHMSI, Banit Tipikor Satreskrim Polres Pinrang, Bribtu Anzas Aziz, Banit Opsnal Sat Narkoba Polres Pinrang, Pelatih TNI, Koptu Amir Nur Babinsa Kelurahan Manarang Kecamatan Matirobulu, Sertu Muhammad Hafid, BA Simbak SMN Lok Kodim 1404 Pinrang, pendamping, Haji Fatul Akbar Syarif SH, Lura Sipatokong, Tri Putra Adnan Amin SSTPMH, Pelaksana Tugas Ketua PPI Kabupaten Pinrang, Pembida, Haji Aris Mangopo SEMSI, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang.
0: Jalan!
1: Penanggung jawab, Andi Celok Kerang SPMSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang. Andika Bayangkari.

Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.

0: Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat

0: 大哥，身家大。
1: Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara menuju mimbar kehormatan.
2: Upacara penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih. Bubarkan.
1: Upacara selesai. Pasukan dapat dibubarkan.
0: Komandan yang berpedang, sarungkan pedang.

Tanpa penghormatan, sesuaikan kegiatan berikutnya. Kerjakan!

0: Istirahat di tempat. Rek. Jadi terima kasih atas pelaksanaan upacara penurunan Sang Merah Putih pada sore hari ini yang berjalan tertib, hikmat, dan lancar. Kami selaku perwira upacara menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruhnya yang telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan lancar. Terima kasih, tetap semangat, merdeka!
1: Baik simpatisan Susia dan saudara pendengar, demikian keseluruhan rangkaian acara di kesempatan sore hari ini dalam rangka penurunan bendera dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 tingkat Kabupaten Pinrang, yang mana telah dilaksanakan pada kesempatan sore hari ini langsung dari halaman Kantor Bupati Kabupaten Pinrang. Dan tentunya kami tak lupa ucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah hadir di kesempatan sore hari ini, baik yang telah menyaksikan kami, mendengarkan kami di 106,6 Susia FM Pinrang. Dan kami sampaikan simpatisan Susia 81 tahun Indonesia Merdeka adalah perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan. Dan kini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan itu dengan persatuan, gotong royong, kerja nyata, dan semangat untuk terus membangun negeri. Dan mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai pengingat bahwa Indonesia yang tangguh lahir dari masyarakat yang bersatu, dan Indonesia yang tumbuh dibangun oleh generasi yang terus berkarya. Semoga semangat kemerdekaan tidak berhenti pada perayaan hari ini, tetapi terus menyala dalam setiap langkah dan pengabdian kita untuk bangsa dan daerah tercinta. Dan begitu juga dengan segala partisipasi dari seluruh pemirsa dan pendengar kami yang telah menyimak kami untuk hari ini, baik dari pengibaran bendera sampai dengan penurunan bendera di HUT RI ke-81 hari ini. Ya, dan simpatisan Susia, kami juga ucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Susia FM yang ke-45 tahun ini. Dan tentu saja kami
2: pengundang kita sebentar malam hadir di lapangan Lasintan pukul 19.30 acara resepsi di pimpinan OPD, staf ahli, semua hadir ya. Sebentar malam di lapangan Sindang pukul 19.30. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kami sampaikan juga selamat ulang tahun untuk Radio Susia FM yang ke-45 tahun di tahun 2026. Dan tentu saja kami berharap bahwa di ulang tahun yang ke-45 untuk Radio Susia FM akan semakin jaya, akan semakin menginspirasi buat seluruh pendengar kami. Dan semoga makin jaya dan akan menjadi suara yang menyatukan, menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi bagi masyarakat. Semoga semakin jaya, semakin dekat di hati pendengar, dan terus menjadi sahabat setia di setiap perjalanan Anda. Dan terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi. Untuk radioku, Radio Susia FM yang ke-45 tahun 2026 ini. Dan kami tim ofisial Radio Susia FM Pinrang mengucapkan terima kasih atas segala kebersamaan dan perhatiannya. Mugafir Yunus, Muhammad Fadil Yunus, Katrina Baharudin, Haja Susan Haryani, Ujir Hardiman, Adri Setiawati, Sahratu Siva. Terima kasih untuk semuanya dan merdeka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
3: Hah, air mata buaya.
2: Kok air mata buaya sih say?
3: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
2: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
3: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
4: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 132.
1: Wa athi'u Allah war rasul la'allakum turhamun.
0: Artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, dan taatilah Allah dan Rasul dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya agar kalian mendapat rahmat. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah di antara sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah.

حي على الصلاة.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya jawadu ya ma'bud, ya rahimu ya wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sabbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan saya takzimi Bapak Bupati Pinrang, beliau adalah sahabat kami di Nahdiyin. Saya doakan beliau, kita doakan bersama. Walaupun amanah yang beliau emban tidak lama, tapi semoga itu menjadi asbab untuk mendapatkan keberkahan, bukan hanya beliau tapi juga masyarakat Pinrang insyaallah. Seluruh pejabat yang membersamai beliau, ada Bapak Asisten, ada Bapak Kepala Dinas, semoga pejabat-pejabat pemerintah kita itu selalu dipautkan hatinya dengan keberkahan masjid insyaallah. Yang kami muliakan Bapak yang mewakili Bapak Dandim dan Bapak Kapolres, yang mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Camat, Pak Lurah, seluruh pejabat pemerintah dan ibu-ibu majelis taklim, para alim, para ulama, para kiai, para imam, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus kakanda sahabat selaku ketua panitia pelaksana. Saya sebenarnya beberapa bulan yang lalu beliau minta waktu, saya tetapkan malam ini karena ini pun saya khawatir karena tadi malam masih dari Jambi. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Ini peringatan maulid sitongenna ieu tau mamaulue pakang kaki jama-jamang nasaba lima pasal melo ilolongan nomor sidi melo iya pitang laipan nasa papuji maraja tak lori alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba iya tau malada ema poji lori Nabi sibawai matu oku suruga. Jadi sitongannya tu tau mamaulu tau mario lokko nabita. Tapi ya ro tau de enam maulu tau mario matokko nabita. Mi tau mi pigau jama-jamang de enas suro langsung nabita. Jadi ya kong kata tau de enam maulu mi tau ita meranaka. Ya to si ro tau mamaulu melo ita masuruga. Kira-kira kin risi runtuk. Ya. Ya. Jadi yang nang katau mamaulu tu macinna ita masuruga. Tapi ya ro tau de enam maulu mitau ita maranaka. Jadi. Ya. Jadi insyaallah si runtuk moki matu. Jadi ya ro tau de enam maulu makadang kamatokko je pale. Kemudian magina syafaat na Nabi tamalak da ibutuhkan nasaba untuk tama suruga dua mi goncinna. Dua mi goncinna suruga
nomor sidi goncing komeki tama pamase. Jadi hak na puang Allah Ta'ala ya rodega gaya tu makada seko ibadah na ya nu tau majasi pak tau maga ya na ya masih ko puang Allah Ta'ala ina isa suru gai ha. Iya na tu nangka wanita WTS asumadak kami na pinun na ipatama suruga. Tanya syafaat ya roh pamase na puang Allah Ta'ala urusan na puang ngisibatan na tanya urusat ya roh. Yang kedua, angka to tau makunrai ahli ibadah, motok masam pajampen ni, rajin beribadah, tapi manrai na ganggu i coki, na tongko i cokinna, na lupai lak gapat tongko na, mate maliwasa cokinna. Ahli ibadah, tapi tamaranaka, na sabak macai ipuang Allah Ta'ala na pakwaro makhluk na. Hati-hati kini papiara manu-manu. Pola memang ni ya. Jadi itu kuncinya. Jadi jalur masuk surga itu dua. Pamase hak prerogatif Allah. Yang itu nak ada kohat desa kutsi. Angka tahu mati aku suri monri makadai nabita. Tania umatku ya puangnya. Tapi makadai puang Allah Ta'ala atakku Muhammad. Maka dia akan masuk dengan rahmat Allah. Tapi angka tahu mati tahu makadai puang Allah Ta'ala. Dewi sangnya Muhammad. Makdai nabita umatku puang. Makdai puang Allah Ta'ala. Patama ni suruga karena syafaatmu. Ini kuncinya. Nengye syafaat etak bagi-bagi mopa. Angka syafaat khusus. Edeni tiloko naraka ne dupai oko nabita. Dua telu pak doang nguruntuk ko kita berdasarkan hadis. Ia ku yeru ibaca letiang ngasalamakang. Ijempu oko nabita termasuk kalimat raditu billahi robba. Wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Nigi-nigi baca akatalu atau akapitu nasa nabita. Ia renreng iliman natama suruga. Itu janji Nabi. Yang kedua dalam tafsir As-Sawi. Itu tafsir kecil. Imam As-Sawi menjelaskan dua ayat terakhir Quran Surat Taubah. Ayat Al-Husni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Akapitu ibaca ko elei akapitu ko reweng ya sange reweng ya na pura asara wa dini baca pura mangaribi wa dito apa sore itu pagi dan petang idi mani bawang ke gawatu tonroi tapi akapitu iya. Itu juga jalur mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkato ijanci syafaat tau masalawai akasiratu kawani jumai. Ijanci itu kunabita. Jadi siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 100 kali setiap malam Jumat. Hadis ini dari Aisyah. Maka Rasulullah akan memberikan syafaatnya kala di yaumil akhir. Nasabah yaitu salawai angkat jempui. Ya ku baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya pakai Sayyidina ya. Yang tidak pakai Sayyidina tidak masalah. Namun makna Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Cocok matuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ia mimpai ubaca ya Sayyidina. Nasabah saya masih mengikuti penjelasan mursyid kami. Biasa ubaca Allahumma salli ala Muhammad namparengak. Naseng. Ia jitu Muhammad makaikah. Muhammad Akbar, Muhammad Yusuf, Muhammad. Ia ku makadamu Allahumma salli ala Muhammad. Di sekali Muhammad ni kamu asatuh. Ia upaku makadaku Allahumma salli ala Sayyidina.

Ya ko detu le mala yaro, ambil yang keempat. Kega, ya ko bangi tawe tabali wi bangi. Napa masalawa ki napa ibaca donna. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajata aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nigi-nigi baca ya nasan Nabi sesudah dia mendengarkan asan dan menjawabnya, maka dia juga akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Kega pita lolonga syafaat tau pureman nipisi runtuk Nabi ta. Nasabak degaga nipisi runtuk Nabi ta diganggu oleh syaitan. Nasabak degaga jin mulai papadapadai rupanna Nabi ta. Karena jin yang sama dengan Rasulullah mukanya orang, napasallangi Nabi ta. Yana tu yasa jin karin. Jadi ya koman nipiki suruntuk neneta, itu mungkin jin karinnya. Boleh jadi. Manipiki siruntuk Nabi Ibrahim, mungkin itu adalah jin karin. Tapi ko Nabi tak, tidak mungkin. Karena dia sudah islamkan jin karinnya. Ia tona tu pas sabarang, ia ampai Nabi tak degaga ajojona. Karena isi bayangan itu jin karin. Makanya Nabi tak, tidak ada bayangannya. Hikmahnya kenapa? Dek namelo puang Allah Ta'ala kong katau pejak ia jojona Nabi tak. Tidak ada. Makanya semua yang disandarkan ke Nabi itu pasti mulia. Jamaah datang ke sini bukan karena penceramah, bukan juga karena panitia, tapi jamaah datang ke sini itu karena kecintaan kepada Rasulullah. Itu kuncinya. Dek gaga jadi penceramah itu Pak Dek gaga. Hanya karena kecintaan kepada Rasulullah. Nasabak ukumi metuki rupole. Degaga sewa-sewa dena puluku nurna nabitta. Yana tu nak kena tau pandrite. Likulli syai'in min nurin Muhammad. Tungka-tungka sewa-sewa puluku nurna nabitta. Yana tu ampai ku beresalangi nabitta makadaki. Assalamu alaika ya ababarruh. Ya sengi ababarruh. Ambok na ruwe. Apa ambok na watak kalewe. Yana tu kolino. Tapi ruh punya bapak. Itulah nurun Muhammad. Ulama dulu mengatakan rahasia. Pak yaitu kota kali itu buka serak. Angka to nyawa, angka rahasia. Maka laki di jiwa. Kemudian ada juga napas. Ia koruwe tak bagi. Yang itu nangka ruh idopi, ruhul kadim, ruhul haya. Ia ko matinro itawe na nyaka, itu ruh idopi. Makanya itu tau matinro yasang itu mati. Tapi dia hidup. Cuma doanya kan doa mati. Makai, karena memang orang tidur itu dianggap mati karena ruhnya sudah diangkat. Tapi ya ko mati tauwe lai genggam i ruhna. Ia natu ampai na sunnakangi Nabi ta mak jenne ko to melo matinro. Matteruka maki mate man rasa kitu. Na nigi-nigi tau angka jenne na na mate ri lalatinro na maka dei Nabi ta maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Iya, itu tahu mau pak ya tu mak jenek enak pematin roh. Tapi bagi wanita yang haid tidak boleh. Karena wudu adalah bersuci, sedangkan wanita haid tidak mungkin suci. Nah, jadi maka dapat ya tu kau mah biasa itu mak jenek nalau matin roh. Ya namanya matin roh nadi nak jenek cia matin roh matanah. Ya tu si kau dia nama biasa tahu eh. Ya na pura mak jenek cia matin roh matanah. Makotiha. Jadi ipak biasa tu patu alewe. Padamu ia tu tau monroi oko sadena pasae sadena on roh ropoe. Ia tu kue tu monro dek toni mau ia tu ropoe tu makabok. Padahal okiro monro. Tapi ia tu tau silalona yang kenal apa ingat nama pasena sejapa baunna. Ia tau okue tu monro deni mau. Kenapa? Karena hidungnya sudah beradaptasi. Iya. Ini makoto tu, ya nang kata tu lima ngoto mangase napa mamo torok tapa makala apa ingat nah, sama gitu. Jadi orang yang terbiasa dengan keadaan, insya Allah tubuhnya akan beradaptasi. Ya natu ampai tau panrita, Nabi ta, bagaimana dia hidup itu luar biasa pak bu. Kadang masak darupan na pilih na nonriro na sabak iro kasorok na Nabi ta, palapakarome pasilap.

pila pinapayali kaya si na yan na rononroy matinro deje na tinro na bita to natuto mi matan na apa ya ko me matinro na bita de na jenne tapi nasuroy mak jenne makuta na mati say di naali karamallahu wajahah pa ero say ang yatosan na sahabat na nabitang kakamana tambahan na to Abu Bakar As-Siddiq na sabaali na patungang iparistiwa ni Isra Mi'raj iya sa kita umapatungang Umar Al-Faruq dari kata Furqan. Ya sangi Furqan mampu membedakan antara halal dengan haram. Maka dia nabi tabikini angka nabi nautus upuang Allah Ta'ala setelahku. Maka dia akan mengutus Umar. Nasabak sahabatku Umar yang paling tahu tentang halal haram. Onro na sana namun andre andrewe ko dena halala. Dena melu watan na tarimai. Pasti na luah. Iya. Ya nanu masalah. Cia monroh. Tetap masuk makutiha. Usap pasapa ibesa waktu tanah tenangi maka ada aga donna Umar. Naisang iwatan na ko anu masalah. Engka tau panrita podanga tapi dia peruntu ya hadesa na. Maka dia yaitu Khalifah Umar. Ya na melo manri agagaya na baca yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Walapis samai wahuwa sami'ul alim akkapituh. Enak penanre, iya ko anu makaliliang masuk tu. Tapi depan ni pak biasa manre nu makaliliang. Iya ko toma biasa manre nu masalah. Namu ibaca kasiratu dek to nasu. Nah, maka dah ibaca kasiratu dek nama masuk monromana milalam. Iya, jadi ipak biasa to pa. Iya. Jadi itu kongka. Pada mita umat pakaiannya, mapaculi, mapacingnya pakaiannya. Ina iya nangka macarepa. Tata ima kaliliang. Nasabak ma biasa ima pacing. Iopo iya tu tau si jammu ime masih bawa oli e gomo e dah. Panomana je lah tu do ciri na mahkumati itu na sanding. Ega, jadi begitu juga dalam kehidupan. Iya. Dosa e mahkoto tu. Weh, iya kau tau tu lima galak meto maki buah dosa. Nanggak biasa mi. Tapi ia kau tahu deh nampak magala maki buah dosa. Napa ya anu cek deh teti ni wai matanna. Iya, begitu. Begitu juga kehidupan. Kemudian. Ia roh nabita, kata sahabat nabita. Sayyidina Ali diberi gelar karamallahu wajahah. Yang dikeramatkan wajahnya oleh Allah. Magai, menurut riwayat Sayyidina Ali. Denangkani tai kemaluan nasalama hidupnya. Jadi tidak pernah melihat kemaluannya secara langsung. Ya, makanya dikeramatkan wajahnya. Yo puidi namonun nate metu imitai. Onro to na de name makarama. Itu. Jadi situ kuncinya. Jadi itu khusus ya. Kemudian ia roh alim melebihi Nabi Muhammad SAW. Maka dia Sayyidina Ali karamallahu wajah. Magi uperhatikan ia Rasulullah. Dia tak jenne ini. Nata surangan. Maka dia Nabi memang Ali. Ia kuya matin roh ututuk mi mataku. Tapi dia napetu atiku masik kiri lori pung Allah Ta'ala. Ia nade ni rule macuri pak. Karena kedudukannya sebagai Rasul. Hatinya terus terjaga. Hanya matanya yang diistirahatkan. Ia ko angka tau melo macurie, dua peni mina malasa nyarang. Kenri melo lau nadi nama abu. Iya. Biasa waktu tanang ko tau panrita ya pak. Saya itu kalau ada ulama kadang minta ilmunya. Pak angka guruku, saya punya mursyid itu. Tasi jammi tinro nako waniwi, si tengah jammi kosuh. Tapi memang hati-hati betul. Apa namo sandalak na nabawel lo masigi pole bolana de na tama ko pakarangan na masigi. Okko miolo na palla na masigi na taro sandalak na napo majulek katama. Beso taneka magi de ni patama sandalak nasang ia timbunan na masigi na pasidakana tau mak dakke kami okko palla na sandalak ku na rewat lo bola ku de ule pertanggungjawabkan ko lo na pengala taala. Yo poi di namo asin nama sigi bawa torre wa ega sandala jenne sandal wudu na bawa mana na paruri mana lo bolana ye ini ulama kehati-hatian
Ia mana utas selap pak bu, angka mana si diriwaya ubaca, maka da angka tau tertunda tama suruga 500 tau ngetana gara-gara didi palapaka Roma. Apa lawi okko bolana sahabat na manre daging unta, na itona daging unta, na takko angka dagi tasili okko isin na makgoroe. Rewa illaw bolana, darak na tau enola mapasila su. Na tolita gala ya ro dagingnya, lepangnya sepi di palapaka Roma na tena sili kengisi. Itu yang menyebabkan tertunda masuk surga 500 tahun lamanya. Maga paidi lase na tei coba bawang. Lalu kuyolona pak balut canggoreng yang dejepu bawang. Iya, ini yang fatal pak. Macawe pasai. Upasangi lauka maki mapasa natako angka balu-balu wadingi coba ajak talangi aleta. Dilarang dalam agama. Namo maka dapat balue wadingi coba. Dena wading. Peko carana. Ipapala ilimai. Alena pak jepurangi. Napa halala. Yopoi di. Napa nanre nasawi cuka pagah. Padahal macam ni rup. Letek si matu mak jepu si demetol. Memali melo mi manre. Jangan biasakan. Ternyata ko pesai bawang. Namo ko masih gie. Mak bagai nasi kota itawe talai dua. Nakana to lalanginya tuh. Nakana. Sidi mi halala iero tacipie hati-hati ki. Iana tumatu macipirangi oko sorimonri. Nanrei anak tadena melo madeceng kullu lahmin nabati min haramin panaru auladin tungka-tungka anu harangnya tamako watakalewe api neraka pasusui tetap mapetang macarepa ajak lalu tapak biasai. Makanya dalam ilmu tasawuf ada dua, angka yasa halala, angka yasa makbaraka. Ia ko halala anu manesah, tapi ia sangnya anu makbaraka anu mapacing. Na palena kangi tewe pella halala ia kona persilah kangi mabarakai. Itu yang perlu kita hati-hati. Makanya ulama sufi itu hati-hati betul. Lepangi warunge manre na waja jolo pura pina waja na pemanre. Apa aga ko matangangi manre na kada kinan reta mate? Kamana sanu haram? Na sabak de pana pura waja. Mega toko penra papa boting, mega. Ya kalau ipa saya mak balanca maka dami catakmu jolo. Masalah tu ya tu. Karena dia bukan utang, makanya saya tu jarang makan kalau ke pesta pernikahan. Jarang nak manre. Nasabah itu bukan piutan, tanya inreng. Nasabah iya kok inreng, podangi. Catakan ngak tanggalak si kok piwajai. Itu utang. Ya kok makan di catakmu jolo. Tidak ada akadnya. Hati-hati ki, Pak Mega makunrei makwaro, ko kampoku deh toko penra deh. Makanja tau penrangnya makanja makanja. Yeah. Hati-hati ki, jangan biasakan makanan masuk itu tidak jelas. Nasabak naganggu ibadah. Maka daki meloki husuk. Na iya sange paci ngepa. An-nadhafa, at-tuhuru, at-taskiyah, az-zakah. Ini basnas ada. Ya ko makade an-nadhafa tu minal iman berarti carepa. Ya ko at-tuhuru satrul iman berarti hakikat. Ya ko at-taskiyah berarti ati. Ya ko az-zakah berarti waramparan. Ya ko angka mak bicara mapacing. Apa-apa napa mapaci tongang. Apa-apa. Carepana waramparangi ipacingi maka daki seka. Carepana ati ipacingi maka daki taskia. Makanya maka di taskia itu nufus. Ia ko pacina atie yenariasa taskiona. Ia ko pacina hakikie yenariasang atuhuru. Ia ko pacina lahirange yasangi an-nadhafa. Ipaci carepa maka di an-nadhafa. Ia ko hakiki
Yana tu nak datang pandir teh. Ia ku purai mu pakai mak beli jenek mu. Aja mu pakai mas sempaya. Macari apa ya tu. Yana pura nak pakai mak titok. Goyak-goyak. Iya. Kayak mereka mak kokoy. Mak kerak aja ya. Masolam memen ni generasi. Nasabak magai ia biasa sanam pagi tadi jalan di tempat mi bergerak tangan. Ia mako kuasa nam pagi nate orina manikedo. Iya. Puncin na manikedo dena na kedo lima na tu lima kwa manih. Tanya olahraga sanenya lo. Negara he. Na ibu-ibu ena mega masolang. Iya. Tanya na je tau malolo tau matoana. Iya. Dene yatengi olahraga, tapi iya ro olahraga aja nanya maka solange. Iya, dene yatengi de agama memerintahkan supaya fisik ini kuat, tapi aja nama kaleleang. Iya, olahraga mak golo kide nama digaga. Nanya pak golo itu ka arwane mak golo ka aurat narwane we utu namigang kaposina. Cocok ni. Itu kere, oku na televisi ya ko arwane makelong mak jasa masularak lampe maka kanja, makos tangan padahal aurat na cek demi sisa na menrek makun reye laho la wala kota ila bila magi jek nang kasulara cek dek meni makan na dena pecu. Itu kere iya, ama patah sela-sela nanya na asera pulo, na asera setan na ya ko yite gana ni si ratu apa namu idi setato na. Iye, maparingerangannya. Iya nak apa ngena masuk alena pangulut Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimiddin, maka ada yang banyak penduduk surga adalah orang bodoh. Orang tidak pengalaman. Ya narome ge isa na surga walaupun hadis ini dianggap hadis dhaif. Magai. Iya nang katau HP na HP kome-kome mi, ya tu selamat. Iye. Nah HP komek-komek dia gagal titok na dia gagal nun na yana tu mau pak dia nang kena lo jok ke macon ni maka belo kotongam itu boleh malau lisu lo masih gi makurak dosana pak galungnya dia nasi agak dosana pak bolana mina lo galungnya na pulih na galungnya matak korewat matinro ni makurak dosana tapi ya idi maiye Muhammad Rasulullah idi na haustase iya na pak madarita kejenak-jenak. Maka dai ya mematona dai namang dega aga istighfar khusus ipake masolangi. Masolangi. Ye pak galungnya na lo si runtuk galuna aga mena ita koro dega aga. Iye rewa lo bola na manre matinro di kupurai makura dosana. Iye idi, iye basana aku na pa he macen ne mapasawa ni maga na ko pasawa eng kamana ni setang. No siki angka jadi memang agama memerintahkan menundukkan pandangan. Iya, jadi itu berat sekarang. Makanya upasangi. Iya ya to tu ampai kapat tau bodoh mega tama suruh kana sabak e kongka gagana jamana deni sangi, de to nak kena hukum. Maka da mamu jama ya ro, maka de wisangi. Maka de larang, selama yo pustase. Nai sama kada masalah ya, tapi ana jama ya mana seta meranaka. Pak lai pape ulunna maka de ko misang mu pigau i. Yo pokok tau deh ni sangi matu pak nita ni makan mamu jame kerde bisa kerde dia nawat di makwa me tu pak di sagaku ye salamai ya jima kanja tu dia tu tau bodoh ya pak masih jata masuk ruga ye kanja jadi kemudian rewa kape mangona iya ro nabi tak kama cina ki lolongan syafaat na to ya naro na upodangi duan rupa mo tu syafaat na angka syafaat umum ka syafaat khusus angka to syafaat anak makun rai oku hadesa makre nabita nanigi nigi tau salai dua atau telu anak makun rai ahli ibadah maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Iya iya di arwane we anak tasabara ni apa anak makun rai ni jadi ya korone mi. Ini dia nak kepala korang, nanti tahu panderita. Tapi semua anak tetap mak beres syafaat. Syafaat pahala miya senah.
Masampayang yan ata, malulong at tumatoy. Masidak kay anak ta, malulong at tumatoy. Yan ang riyasa, pahala syapaat, bonus pulok ko anak. Makanya pegay wibijat ta. Aja na tak dua mi. Ya deusa paka ya tu kabebe makada. Dua anak cukup. Aku cik dikiru, cik digimpe. Agami terenuang. Nande. Pegai wi ko melo mi jaji. Iye. De nanya mi tu na porioran nu na bita pulok ko umak na megana megana keturunan. Iye pegai aki buah mui. Mega tu je tu tau nasang. Aga nai pandrengi, aga wajaran ni masih kola. Maje nang kaya rumurusu. Na iya kewajiban na puang Allah Ta'ala ko na pajaji atanna. Pasti na tangguh dalekna. Aja tama selang. Angka tu manu eh. Tak 20 anak na noci caman remana mona pemenre. Masak mana nang kami tahu ki di taci di mana tetalu tahu. No? Maka reso letuk tangan benni. Apalagi tu patah si. Mau pat de lampu na lari toh. Iya tu. Ya naro kapan nasak guru tepal leluk dalek. Iya. Mayaga tu tau malaluk dalek pak. Oh de na tenang. Saya sering sampaikan itu. Mekat biasa jamaah aku makutanan Pak Ustaz. Magiro sampajangnya dia di pasipulu bawan. Tapi kaya si pasipulu nasa cijan na jaman na yamana. Iya, batuangan na oku misalnya ko na subwe lai jamamanan ni okoro. Cijan na magi dia na pasipulu nginabita. Cik di na batu ni onrik jaman na daripada pan rasa-rasa ki batuangan na malolisu. Makadaka ide makuye. Iya ko pakasiwiang na icicengi. Palawangan na iya romatu madosaki deka pasusun lah. Na iya sampajangnya pasusu. Iya. Agatilaw na makada okwe diyo cemeki, leteki cemeki, akalima ki cemme lalan na susiban ni masak mana macarepa. Iya. Ayan na to na pak guru nga nginabita tapi tanya sampajak bawang ha? Na mojen ne palagadosa. Istighfar pala gadosa, lasai pala gadosa. Pak makali itu nabita, siya sosiwan ni mi umakku nakan nalasa, semang sitau dosana nalak gapung Allah Ta'ala. Makanya Imamul Ghazali ko dia nama lasa lalang nasi ulangnya teri, mitau ikonan lupai puang Allah Ta'ala. Ya jadi, ya pui di kapang, ya nato ulang-ulang malasa, tapa to makala magabawan ni aji puang ini, tapa puang ini salah kang. Itu. Magabawan ni padahal barakat na lasa palaga dosa. Bahka makna Imam Ahmad bin Hanbal degaga lasa malak daudani kecuali menggigil, magering, yaitu menggigil, tenre nasabak. Hanya penyakit ini yang tembus ke semua sendi-sendi dan tulang. Iya. Bayangkan ya Pak. Jadi syukuruki asam paja sunna sujud syukuruki komalasai. Kamu gak sujud syukur kau malasai. Degaga. Ta coba gare, kalau dalam tasawuf pa, lau coba gare, ta balik mana ngi gare? I balik, i ta mana ngi sisi sebaliknya? Ia kong katau paujaki, angka tau calaki, angka tau petan nama jaki, ajak ta macai, nasabak magai, ia na tu dalek lopo. Magi na dalek, nasabak makadai nabita, orang yang teraniaya, itu pintu langit terbuka bisa dia berdoa langsung tembus. Jadi sitonganna ya ko angka tau aniaya ki na lemmi tu hadiah puang Allah Ta'ala supaya tembus sipak donget ta. Jadi terima kasih ki ko angka tau paujaki. Coba gale. Kalau di Bali to, i Bali si wali na mana hita? Aja ni hita pole yolo. Pole mondri, ya na tu nakada cari hikmah di balik musibah. Betul kan, dia tu nakada cari hikmah di depan musibah. Dek, di baliknya, i mondrina. Itu kira. Yang kata paujaki, elete mana tu de cina, loko ini. Kini ite rekening amal, pak dega si lonjok-lonjok itu tak transfer pertama. Kena paujaki. Dia na lete dosana, de cina mi lete. Napa, nala matu dosata tu. Napa ni tak buka tu pintu nalangi supaya kita doa tak langsung tembus. Jadi itu ampai nabi tak ipauja justru dia berdoa. Nasabak fasilitas khusus yalingnya kupong Allah Ta'ala. Ketika engkau teraniaya maka minta langsung karena itu yang tidak ada menghalangi. Kemudian si balikan nasi gara kita.
Jadi jangan lihat dari depan. Magi nareko to masusah. Angka susah poleki. Kadangkala nanti husuk dalam ibadah, nareko angka masalah. Iya ko makanja ilakainna, makanja anakna, odega manontomi materu. Sininna sinetron yang apalak mana judulna. Lomi rekreasi, macamnya rekreasi. Tapi si sana macan rilakainna, napai motok masam pajatah ju. Kira, itu? Napai motok masam pajatah ju. Wah, maka kanjak si kiri nah, subhanallah, subhanallah. Magai, macan rilakainna. Jadi carana puang Allah Ta'ala, nabale inikmat Tapi nikmatnya menyakitkan. Tapi situngan na pamase mato. Nasabak dena to macawe okupuange. Kene dena paturung yaro. Itulah doanya Nabi. Panggil umatku dalam keadaan senang. Yalau kalau dia tidak datang. Oli remah susah kak. Supaya dia tidak jauh darimu ya Rob. Nah lengi dale. Pasu isaka na. Saka, waka, seke, reka. Cawekat tu. Ia nangka pasanan reapi. Masalah salah isaka na teko tu. Apa iya tu api dena tunui kotannya ropo. Iya. Ia nangka ropo nan reapi. Ia kodega ropo na namota tunu ciato nan reapi. Ia na tu nangka bola dena menan reapi. Angka toko dena menan reapi. Nasabak dega ropo na. Namakadai pasu isaka na waramparamu. Nama pacing. Ya kongka agak ilaga nama paci berarti ropu ya tu ilaga. Ya na tu nak kada ya ko makanja isakka na denan rei api. Ita dingarek Nabi Ibrahim Denan rei anrewe ko dena sidakangi maka lai tunu patapulo sona patapulo nina ko api denan rei api. Tapi okumi api monro nasabak sipak nami api matunu anu macarepae minanre nama paci Nabi Ibrahim na lega ipong Allah Ta'ala sipak nama tunue lino denanre letuk pa surimonri malakda pa iya jadi pak balue pak kanjaki sakat pak mega tu tau na lupai sakat na iya tuli mak deke pak galu makadareke iya na sa denasiaga hidupah aje nak kada nasi agana dupa na tallu pante mina panona 10 karu na dupa iya kena 10 karu mu panona patallu pante mu dupa wadi kumak dareke iya na makan atu iya kena lengi pong Allah Ta'ala dari mak dareke pak na mega pak galu ya mandari podanga de nasi age dupa ustaz kak sia kami maji tepano na sa tallu pante kada sia tallu dupa na sang 10 karu lebih dah kue maji nak kamu asa de nasi age nak talu pantai itu mau pano na 10 tu karu lebih mudupa. Iya kena si balikan na 10 karu mu pano na patalu pantai mudupa dari keno. Ni kadang-kadang kan begitu. Iya. Na iya pa pedale na puang Allah Ta'ala pak deni lur leleke. Pa bi ayyi ala rabbikum matu kaziban. Ke ka pa pedale na puang Allah Ta'ala di tasukuruki. Tas coba ningare-re ka matu ala ki kalkulator. Na patareking iya mataku melo kak balu isi di miliar. Tahu-tahu kini aku kalkulator. Do cilik ku talupi miliar. Napa balu? Tatu syok kalkulator. Ingat ku meka balu ici di miliar. Tatu syok kalkulator. Mapa mulai yase letuk yawa tarekeng. Dena lay nomorok na kalkulator. Pak pedalek pak berena pun Allah Ta'ala. Iya ini tolia miru mabela yita. Nyama payanu, nyama payanu. Dena ma nyamang, nyama payanu nasa mangoto baru. Ini mimah kadah. Nama pat di ulu matu ya tu. Nega. Maka ada mangoto baru nasang. Mapat di ulu tu sapa pakai maya cicilang. Iya. Deto na mega makun reo ko mega inran nah. Oh alhamdulillah deto na mega. Mudah-mudahan yang kaya hadir reo ko na palipa ipuang Allah Ta'ala sija inran na. Oh mega. Mega na makaro ega mangaming. De. Berarti mega mana nginran na yemon. Aja tasaka. Edi matotu mangaming. Jadi makanya saya wasiatkan angka motu pak amalan na pak gurungan na bitta insyaallah. Lepa inrata sebelum mati.
insyaallah. Angka tu amalanna. Lima tu agak-agak pak ikodong. Nomor sidi pas sidakah. Ajak tak salah pas sidakah. Dua pas sidakah tu makan jalan. Yang pertama sedekah subuh. Magai nasabak dua kelompok malaikat milodongangi. Malaikat penjaga malam angkai. Malaikat penjaga siang ketemu di subuh hari. Yang itu ampai memak tinron taiko subuh. Karena malaikat yang memberikan resonansi sakinah. Iya. Yang itu ampai komeki mita tau matapa. Lalu ni masam paja subuh. Makaribu ya hamka. Komeko mita tau matapa. Lalu ko masigi ko subuh. Tapi ya komeko mita selang. Lalu ko kolapangangi ko malapa itaweh. Iya. Iya, jadi ko salam memu runtuh, lau ko malepak. Angka mana ko tu sirpulung? Mak baju baru, meraja kata berik, nah, tapi dia nak puasa. Itu, iya mani tambah ya. Dan dia nak punya angka. Ya, jadi kemudian kegawat tu ya tu ampai ya nangka malaikat tetap magampang ikmatin roh. Kegawat tu subuh magampang ikmatin roh, karena kelompok malaikat bersap-sap. Yang kedua hari Jumat. Ketika khatib naik di mimbar, malaikat itu masuk, malaikat rahmat memenuhi masjid. Makanya megampala dak tawe matin rotu ko makatobai tawe. Iya. Yana tu ampai isuru pakatobai aja na malampe katobamu. Usahakan ngi malampe isampajang ini katobai. Na iya katobana nabi tapi itu mimenne kami na malampe. Ya kong ka pakatob bapak pitu mimenne insyaallah dia na tin rotu apalagi ko maraji sadana pada sadana nabi ta. Dia menggenggam tongkat. Nah ketenimas sa tongkat dan Nabi tanah pernah tertukang. Napa merah matanya ketika Nabi khutbah merah mukanya. Karena dia dengan suara yang lantang. Iya. Napa dia na metta paling lama 7 menit. Angka lalu katobana Nabi tak apa mi menek. Yopi di pak katobata 40 menek. Macane-cane letu Amerika, Inggris, Perancis. Gagak. Mamak tinrona tau. Ya Allah dina amanu takullah. itu beratnya. Makanya memang disuruh jangan panjangkan. Nah sebab dia nulis tahang icakar runa tawe. Karena malaikat itu masuk. Bersap-sap. Ah, yana tu ampai ko subuh asidak kaki. Nah sebab dua kelompok malaikat milodongangi. Juma asidak katoki. Ya sangi Jumat berkah. Angka kapan aku muha aku di? Iya, ada kegiatan Jumat berkah ko ya? Angka bu? Alhamdulillah. Detona gratis. Gratis. Wah, masalah tu. Ajak kam matau kasih si masjidak kenapa tau sogi mandre? Hati-hati ki. Hati-hati ki. Maka lagi korang ustaz, angka carana lai balui tak dua sebu atau tak lima sebu. Sitongan ada ini balu. Tapi layaja itu we ikut berpartisipasi Jumat berkah. Ya ko 10 sabu alina nasi kota nangka nasi kota 5 sabuna atau taki buarangi celenga ngokoro maka dah silahkan dibayar seikhlasnya. Napa ya narodina matu talia si paket supaya bertambah setiap hari Jumat. Kan begitu. Ya ko si ratu nanali tau we 5 sabu berarti siaga. Kalima siaga 500 sabu ya? 500 sabu tadi si paket. Kadena kurang ona iya cuma pemulangnya. Tapi angka tambah saldo 500 sabu. Tadi ni paket iya ro, na tatambah iwi. Tabalu si ro, tadi 5 sabu. Tatambah si 7 mape emang. Bisa sampai 10.000 paket hanya 2 tahun. Jadi umat jangan diajak makan sedekah, tapi ajak dia bersedekah supaya dia bisa terlibat untuk Jumat berkah. Aja na gratis. Tau kasih si mak bere Jumat berkah, tau sogi manre. Awe. Si lonjok poto na letuk si kuna. Malah Jumat berkah. Awe. Tapi tanya tau penra tanya. Kau tau penra nge dena aku. Makan jak tau penra nge. Ya tu tau penra nge sak barak lada. Kau matin roi. Iya. Iya. Diajak orang masuk surga. Ya peko dia tabalu. Ita taribanyo koro. Silahkan berimpak seikhlasnya. Nalai nasi kota malai di dua sebu dan itu nanti dibelikan lagi paket Jumat berkah. Natsabari matu bisa menyeluruh.
Gitu. Yo poko toliya meron, si ratu. Yana cau kurang ni. Bisa saja donaturnya sudah habis, tapi uang yang dikelola terus. Ini luar biasa masjid. Dikelola dengan baik, mudah-mudahan nampak berkah ibu Allah Ta'ala. Ia tu masigi, Pak Bu, aja nion riba mas sempajang, tapi dijadikan sebagai ikon umat. Saya sempat itu mengatakan, aja nejek ni rombak masigi. Iya. Apa makowi ta masigi oko sidrak makoto, deka masigi jaji. Pak iya nang kajaji irutus sih. Ia nata sele panitia berubah sih. Apa iya nade na rubai masigi panitia lai rubah. Iya. Magi wasangero masigi ena deni patama mana tau Aceh insinyur patamai sarjana agama patamai doktoro aki buani kalini oko masigi angkatan lomak jumana takok mapat dipat dilakat na tama makutano ko doktoro bikin kalini kemudian bikin koperasi masjid mak balu ki aja na alpamar mi bawang angaliki okoro 10 sabu misalnya tak 2 sabu sarona si sabu tamo masigi si sabu dipake mengelola jadi orang belanja tapi dia sedekah ke masjid. Kenapa tidak dikelola begitu? Angka tahu tidak mampu ambil itu uang masjid kemudian bantu kemudian nanti dibimbing khusus kemudian dipindahkan lagi makiro aja na tuli langgeng kang kemiskinan. Dia namanya kurang, tuli tak tambah mi. Coba kira. Tapi manu memang jatuh Pak Ogi angka dua alasan lah. Angka waka dua alasan lah. Leng itu tahu kasiasi, leng itu tahu peri. Iya. Iya kau tahu kasiasi, dia memang tahu gagah. Dia gagah kasih. Melo iman rena dia gagah. Makuramu kapa kau pengen ratau makuro di? Iya, mega. Melo iman rena dia gagah. Iya, mega. Makuramo, makadaan kanan rekoile ide na kanan reko tangasoi. Deto gaga. Berarti dia tahu kasiasi. Iya mi mega tahu peri. Angka motorok na memang oto. Aya tu mega. Iya na tu toli maki buah surat keterangan kurang mampu. mak bulawa lo terima BLT. Ternyata tahu kasiasi itu tahu peri mi. Iya, ya sangnya tahu peri penat din nama cipi. Makanya bolana engkau lawanna tapi tuli macipi pa penat dinna. Ya natu nang kabantu wa dena megenna tuli kurang apa ya mana tu silapo. Napa ni madareke itu na tahu kasiasie. Tapi deka ko pen ramakoro di kaga. Aga Pak Burana ya ro, Suratul Waqiah. Surah Al-Waqiah. Ya nang katau to lima cipi papenak dina surat baca Waqiah. Suratul Waqiah. Akka cicemo. Malappa atinna tu. Malappa atinna. Jadi ya tu utan aja tu sitongan na dalek. Ya di maka je ika dalek ta pak bu. Tu makun raya ika padalek. Na ika padalek na kubolaan. Tu lima dari ketomia tu. Iya. Na dia ga makun raya. Dia ga aga pan na kubolaan ya wana sepuluh losi. Angka ga? Apa angka meto tu lasan na makun raya pak. Ia tu lasan nama kunre, nama ogan nak dibalancana, nama ogan nak pakai majana anak na, nade gaga di kes nak kata ni dia nak tenang atina. Ia tu kekurangan na bayne tak tu, mau bayne no stas ya makotoro, aja tak kena bayne nama macam, makomanang ia nama kunre mo, mata nama matui nasat di kongka di nak kata ni nama dia gaga menali. Namo terpenuhi mana kebutuhan na pak kamajana anak na balancana sehari-hari ko dega aga dina keteni dena tenang atinna. Mako aga bu. Mapatongang. Ia tona tu pas sabarang na silapo-lapo aga kobolana. Panne 10 losi, panne 20 losi, mangarisa panne noki mana ngasanna tapi dega napake, napatama mila mari. Panne aga nanrei, panne palasti. Repak ipane palastina na tolai hadiah rinso. Mako aga. Cerek. Oh, mon rima lah jiji mana. Cerek kristal. Mapamule mabicuik kan kamar raja. Kamana mapamule berapa bintang-bintang. Kamana kau tu. Tapi cerek aga na pake. Cerek penosing. Sebo i cerek na balau pasai na tempele. Padahal ke cerek baruna. Waju-waju makoto. Penola maria dia aga na pake. Ia mo tu daster na toli. Ia to na cakiking, ia to na bangka, ia to na pura tepang.
Detona ko. Ah, mangaku ni. Bu. Iya ko melo ki ko masannang ila kaita de nakajili-jili lima agaga tapigau. Nomor sidi tonrongi ko manre aja talampai. Ya naman rela ka yetu dangi ko sida pe na ko de tanre. Idi saja nganginanre. Iya aja tamabela, apa ya tamabela tu mana-mana wasala kada iyo assalamukong kamu tu matu nangka. Ke. Nomor sidi ya. Nomor dua iya namelo joka antarai. Aja talampai antarai ale memeni senyuman terindah. Iya apa angka tu ya sepitna tu nisa iya tu petanana makun raye iya ko pura yita makun raye mi cawaca beru wanita cantik patapulo aruajang na patat dengok ko memori na otak. Makanya ketika istri tersenyum dengan senyuman yang indah, namo dua ngaso dua penilakai tadi pernah terpengaruh. Tapi iya kode tak tersenyum, melo ijo kena sajo kena di nasajo keno. Napai lepas si gerio ko warungi nata pangka nak darah mi cawa cak beru aga nasang. Macanti ya makun reye na bayineku. Ni ga salah. Idi. Iye. Dega gunana saking ker Iye. Kemudian yang ketiga, ia kongkai pole aja nami ke masalah tapuba. Langsung ditawari makanan atau minuman. Aga waki borengi, pun apa ni makoro? Ya aga waki borengi sayang. Kopi teh, maga ibu. Kopi teh atau air putih. Ya kau makan air putih, nawe putih. Ya kau makan air kopi tak kibor kopi. Ia na pura tak kibuar kopi ta sapu sapu palipali na napa tabau sarak na makan istirahat ni jolo deng e wakibuar ngi ma andre matenang ngatinna i magi na mega roane ki war kopi na lebih retuda daripada kobolana apa ia ko ki war kopi langsung itanai pesan apa pak ia ko ki bolana ke pole mamra pengka iya janji i pak angka memang totu bayi ni na cau-cau wartawangi. Di penatudang. Magi Hadijah nama sengarang. Patapulo tong umurukna naipu bayi ni ko nabita. Siaga umurukna nabita. 25 tahun. Kalau lo campenga pu bayi ni janda. Siaga umurukna patapulo tong umurukna. Akadua ima lakai Hadijah. Lakai pertamanya melahirkan anak namanya Hindun. Lakai keduanya juga melahirkan anak namanya Hindun. Cuma anak pamulana nabita maponcok sunga. Yang kedua itu yang panjang umurnya. Dan itu ahli sejarah. Tapi patapulo tong umurukna ni pu bayi ni ko nabita. Aga nasa nabita. Ia kode na isenga Hadijah. De nagaga makun rey masengarang. Tania tu lolo nama kunrei nama sengarang. Namo matoa ko makanjak mi matui hapas sengarana. Pudam memang ni. Jadi aja tak ada oto baru. Namo oto baru ko majak ilarina. Namo to oto toa narek ko makanjak ilarina insyaallah. Betuangan nai di makunrei ye. Taro kipas sengarang Hadijah ya kongkai pole lakaina angkai pole nabita lai paliu nabita kopopanna nai sapu-sapu ulunna napai suruh istirahat jaji okui popanna Hadijah istirahat nabita mekak tanaiki bu biasa mota paliu-liu lakaita kopopata hehehe. Tegara pak bayi ni tapa apa tolak bawah ni? Kenapa wanita hendaknya membaringkan suaminya di paha? Dalam ilmu neuroscience dalam psikologi ternyata batang otak ini adalah pusat saraf. Makanya orang yang patah lehernya itu tidak mungkin selamat. Dan itu pusat saraf. Makanya itu patinjue setiap jedah. Pasti diambilkan es batu yang dibungkus kain, diletakkan di lehernya. Supaya cepat sarafnya itu stabil. Makanya tempat yang paling sejuk adalah paha istri. Dan batang otak itu ketika sandar di situ, maka itu menterapi dengan cepat. Tepahan nih? Hati-hati ki,
ang kakamataw paliw ilakay takopopan. Hati-hati ki. Pakanja ki meman ni sarpis na. Iye. Palagi aruane makukoy. 1:7. De nakama lino nasa nabita ko de na 1:40 ada riwayat yang mengatakan 1:50. Lau bayangkan ni. Cik di iti lay. 50 iti bira ko de na jagaya cik di bahaya lada. Apa iya na iya cik di de ni jagaya iya 50 masarang. Iya na tumakokwa makadaka hati-hati ki. Iya tu biasa sandala emi jagay. Ulawang ngi jagay. De ninnau itawwe motoro e. Na innau tawwe motoro e biasa ninnau tawwe. Tapi makokwa namolah kay itu ninnau tawwe. Jagay lah kay ta. Ang kakamamin nawi. Ya ko iya tu anak darai aja mota maselang. Dek tau pa matanre si rimotu. Iya tu jandai bahaya lada. Iya bahaya. Iya. Aja tak tersinggung ini janda eh. Ya Tommy makoy. Iya. Apalagi ya tumagala masyara langsung. Mas sulara ponco, mak baju ponco, natoli kole kole. I. Tega. Error memang otak na lakaita. Iya. Ya nade na makanja servis naman rasa ki. Iya. Tapakan jaki bi. Makanya wanita idaman anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insyaallah. Kalau itu mampu dijalankan, aman negara. Iya. Iya. Anggun di ruang tamu. Makanja. Tapakan jaki pakai tak. Gesit di dapur. Denoni cangkirina. Denoni penena. Najaji wai pelana. Apa angkat totu makunrai maka kunru. Angkat tamunna. Tolikiru ni bagina lakaina demo pada pahang. Tolimakwa ni lakaina. Awe nasa. Ha? Makun rei kunru. Iya. Iya. Aja eh. Iya pakan jaki. Ya nang ketemu tak si jaki. Aja nang suruh pi napa. Apalagi kau disemai makna melong ketemu tak tatane lakai tak. Kenro ni posisi nasiaga si bawah. Maka taki buah rememen ni. Supaya tidak lama menunggu. Itu salah satu orang yang akan diberikan keberkahan oleh Allah. Tidak berlama-lama memberikan hidangan kepada tamunya. Aja. Maka yang kata tu lima papi ni nasa wai pelata demo pa demo pada pasui tu limon romi mahape iya namanya kaso lagi tema kokohe apa kaje iya naje rohita pak solangi ki ini nasa ba iya roh hape demo tu nang kena tinro tate siya kena tinro Facebook eh denangka iya natanya ini matinro de gaga. Iya, aja tak tahu tak turusi ya roh. Nanya kita makukwa makunrei sesa itu sesa. Ina iya nang kena masalah. Nata paku mana Facebook ipa tama. Wah, tapai buka maki buah status. Wah, tapanoki aku menyesal. Wah, iya. Ternyata katanya kau begitu. Wah, cintanya sudah tidak seperti yang dulu. Wah, seandainya ku tahu memang tidak bakalan. Wah. Padahal apanya punah. Aja. Bahaya tu. Apa ya Facebook ini tamana tahu eh. Jendela dunia itu dajjal. Semua mata tertuju ke sana. Dan itu pasti menyesatkan itu. Makanya hati-hati ki. Iya. Maki buah status makoro. Tepangka tu makomeng. Ya nangka duduk ko tu mata. Tepangka dinasawangka dia. Tepang maki buah tu sabar say. Kun rupaga. Maka jaga iba makan jaki. Ya tahu ni kerja makok kau. Semua masalah dimasukkan. Nanti kau solusin lah. Nega aga. Alaki wajene asam pajangi. Wanita itu dekat dengan Allah. Itu kuncinya. Makanya tak makan jaki. Ya kau meki selama rumah tangga terjaga. Napa tetambai pak dongeng. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ibaca kapitu. Dena ganggu ite rumah tangga ta. Dena ganggu ite wija-wija ta. Dena ganggu ite waram parata. Nabita makadah. Ia mubacamu ya kapitu. Puang Allah ta'ala jaga yako. Tapalak moto. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ayo. Ya kau mejo kalakai ajamak ki. Ditamai manirupan. Apalagi kau menggerta-gerta ilakai ta. Bacai.
wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Yaitu nabaca Nabi Adam waktu nabunga sirun tu hawa aku jabal rahmah. Insyaallah dia nak terpengaruh tu. Ya mikomela sompa lakai tak jalalu tak bacang. Pak tidur dia tu nule monro kampung nanti nali wa talunga suai. Nang kerewa. Tak apa lah ni bu. Tapi tak tak kina sehingga lakai tak kumakan jak metui pelayanan tak. Iya. Iya miko urusan nama na mita yurus na sang kayano mapat di watango ko Sumatera mapat di do Chile na yano ko Jakarta mapat di utu na yano ko Jupanda padang kay laki na jamba-jamba deni sang apa hape mitulina urusu ega ya nang kabay ni makoro pa alirang iloto da na patola yase tajang ega gagunaan itu ya. Kemudian penutup saya wasiatkan jangan pernah tinggalkan empat hal. Yang pertama, jangan tinggalkan salawat. Karena ini pasti sampai nasabah Nabi tak. Dan tidak butuh ijazah kalau salawat. Yang kedua, jangan tinggalkan istighfar. Karena ini langsung kepada Allah. Dan mutlak pasti sampai. Kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan sedekah untuk keselamatan. Kemudian yang keempat, jangan pernah meninggalkan keridhaan orang tua. Bagi yang sudah meninggal, ambil sama mertua. Kalau mertua sudah tidak ada, minta kepada anak perempuan dan istri kita. Kenapa? Tiga wanita yang istimewa. Yang pertama ibu, karena dia pintu langit semua dibuka. Istri, tiga kali lebih cepat doanya diijabah daganding seorang suami. Anak perempuan, menyebabkan ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Tiga wanita ini hebat. Ketika ibumu tidak ada, maka ambillah dari istrimu. Maka istri itu luar biasa, Pak. Orang hebat semua pasti bergantung ke situ. Saya tidak pernah terlalu kagum dengan laki-laki. Tapi kadang saya mengatakan orang yang ada di sampingnya ini pasti hebat. Sehebat apapun seorang pemimpin ketika tidak ditopang oleh wanita yang hebat. Tidak mungkin. Coba kita lihat pejabat yang lalu. Soeharto kan siapa yang tidak kenal dengan tangan besinya. Tapi bisa juga jatuh ketika Ibu Tien tidak ada. Ya kan? Habibie juga begitu, betapa hebatnya diakui dunia. Tapi ketika Ibu Ainun tidak ada, selesai dia. SBY dua kali jadi presiden, panglima TNI. Tapi kapan dia terombang ambing di dunia politik tidak menentu ketika istrinya Ibu Ani tidak ada. Maka wanita hebat itu sebenarnya adalah istri. Karena dia tiga kali lebih cepat doanya mustajabah dibanding kita laki-laki. Makanya cintai tapapuji bi aleta loko baineta dengan sepenuh hati mak baraka dale tama sempo dale mak baraka tutungangi dimudahkan semua urusan. Iya, ya kong kagak kata cintai ta suru baineta milodong. Ya ko deni tarima ta suru milodong. Suru tambai pak dongan lah. Ya ko demo pak baineta sisa ta tambai. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di hari ini Senin 17 Agustus 2026. Seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita, terlebih dahulu saya akan hadirkan berbagai informasi atau beberapa informasi penting yang telah saya persiapkan

137 ASN Pinrang terima Satya Lencana Karya Satya. Bupati Pinrang dorong peningkatan pengabdian kepada masyarakat. Paskibraka Pinrang dikukuhkan dan Bupati Irwan ingin generasi disiplin dan berprestasi. Diduga bermain harga dan pasokan, pangkalan LPG 3 kg nakal di Pinrang didesak tinjau ulang. Dan ricu supporter usai laga sepak bola HUT RI di Pinrang gegara saling ejek. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini terlebih dahulu saya menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Kabupaten Pinrang resmi dikukuhkan oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid dalam prosesi pengukuhan yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Pinrang pada Sabtu 15 Agustus lalu. Pengukuhan ini menjadi salah satu tahapan penting bagi para anggota paskibraka sebelum menjalankan tugas pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Dalam sambutannya, Bupati Irwan mengungkapkan bahwa menjadi bagian dari paskibraka merupakan sebuah kesempatan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Karena itu, kesempatan tersebut diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai sebuah tugas seremonial, tetapi juga menjadi pengalaman berharga dalam membentuk karakter para generasi muda. Proses latihan yang telah dijalani para anggota paskibraka baik secara fisik maupun mental merupakan bekal penting untuk membentuk pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki rasa cinta tanah air. Olehnya itu, Bupati Irwan berharap seluruh anggota paskibraka dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, terutama dalam mengibarkan sang merah putih pada peringatan detik-detik proklamasi. Bupati Pinrang Irwan Hamid menilai, pembentukan karakter generasi muda menjadi salah satu manfaat penting dari proses pembinaan paskibraka. Sikap disiplin, kekompakan, kerjasama, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab diharapkan dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesiapan para anggota paskibraka merupakan hasil dari proses latihan yang membutuhkan ketekunan, kedisiplinan, serta dukungan dari berbagai pihak. Pembinaan yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi

pada Sabtu 15 Agustus lalu. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pinrang, Abdul Rahman Usman, dalam laporannya mengungkapkan, dari 358 usulan penerima penghargaan yang diajukan, sebanyak 237 ASN telah terrealisasi dan menerima penghargaan pada kesempatan tersebut. Bupati Pinrang Irwan Hamid dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Satya Lencana Karya Satya merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada ASN atas pengabdian dan dedikasinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Penghargaan tersebut bukan hanya menjadi bentuk apresiasi atas masa pengabdian, tetapi juga harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Pinrang Irwan Hamid berharap para penerima penghargaan dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan terus meningkatkan kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab pada unit kerja. Peningkatan kualitas aparatur pada akhirnya akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. ASN semakin disiplin, profesional, dan memiliki dedikasi tinggi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan peningkatan kinerja para aparatur, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap masyarakat dapat semakin merasakan manfaat dari pelayanan pemerintahan yang berkualitas, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bupati Pinrang Irwan Hamid bersama Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi dan unsur Forkopimda mengikuti apel penghormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Palia tepat pukul 00 WITA Senin malam 17 Agustus dini hari. Kegiatan yang dilaksanakan secara hikmat tersebut menjadi momentum untuk mengenang sekaligus memberikan penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Pinrang Irwan Hamid seusai kegiatan mengungkapkan bahwa penghormatan kepada para pahlawan tidak cukup hanya dilakukan melalui seremoni, tetapi harus diwujudkan dengan semangat untuk meneruskan perjuangan melalui berbagai hal positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Perjuangan generasi saat ini memiliki bentuk yang berbeda. Jika para pahlawan terdahulu berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan, maka generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan, pengabdian, prestasi, dan berbagai kontribusi positif bagi daerah dan bangsa. Semangat perjuangan para pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang untuk terus menjaga persatuan, meningkatkan kepedulian, serta mengambil peran dalam pembangunan daerah. Kegiatan apel penghormatan dan renungan suci ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calokerang, staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah, serta peserta apel lainnya dari jajaran TNI, Polri, ASN, organisasi, dan unsur masyarakat lainnya. Dan melalui momentum tersebut, pemerintah Kabupaten Pinrang mengajak seluruh masyarakat untuk tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga meneruskan nilai-nilai perjuangan melalui karya dan pengabdian yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta pembangunan Kabupaten Pinrang. Pertandingan sepak bola dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang berujung kericuhan. Aksi saling ejek antar sesama penonton menjadi pemicu perselisihan. Kapol Subsektor Lanrisang, Ibda Irwan Asmadi, mengatakan bahwa kericuhan terjadi di lapangan Waituoy, Kecamatan Lanrisang pada Sabtu 15 Agustus sore. Awalnya terjadi aksi saling ejek antar penonton dari kedua pihak dan terjadi kesalahpahaman yang memuncak di luar area lapangan sepak bola. Saat personil kepolisian tiba di lokasi untuk melerai, massa yang terlibat perselisihan langsung membubarkan diri.
Namun, ada 3 orang yang sempat dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan

perawatan medis. Irwan juga meluruskan simpang siur mengenai kondisi korban yang beredar di masyarakat yang mendapatkan luka akibat senjata tajam. Menurutnya, tidak ada korban yang mengalami luka berat dalam insiden perselisihan tersebut. Yang hanya lecet karena jatuh, mungkin terkena rumput atau kayu. Ia pun menegaskan tidak ada yang ditahan atau diamankan saat pembubaran kericuhan pasca pertandingan. Massa yang terlibat pertikaian langsung membubarkan diri begitu melihat kedatangan petugas di lokasi kejadian. Guna mencegah situasi memanas, pihak kepolisian bergerak cepat dengan memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi. Insiden tersebut pun selesai dan tidak ada yang melapor ke polisi sebagai korban. Kendati percekcokan akibat saling ejek tersebut telah diselesaikan secara damai, pihak panitia penyelenggara dan aparat keamanan mengambil langkah tegas. Semua turnamen pertandingan dihentikan total. Dan seluruh cabang olahraga, yakni seperti sepak bola dan voli, ditiadakan. Keputusan ini diambil untuk menjaga kondusivitas serta mengantisipasi kejadian berlanjut atau merembet ke hal lain. Kelangkaan gas LPG 3 kg kembali mencekik warga di Kecamatan 242 Kabupaten Pinrang. Tak hanya sulit didapat, harga tabung melon subsidi tersebut meroket drastis hingga menyentuh angka Rp40.000 per tabung di tingkat pengecer. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, kelangkaan ini disinyalir terjadi akibat ulah pangkalan yang diduga lebih memprioritaskan pasokan kepada pengecer dan pelanggan tertentu ketimbang masyarakat kurang mampu yang berhak. Tak berhenti di situ, sejumlah pangkalan di kawasan tersebut disinyalir menjual LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi atau head resmi, yakni berkisar antara Rp23.000 hingga Rp25.000 per tabung. Dugaan praktik janggal ini makin menguat lantaran terdapat pangkalan yang secara sengaja tidak memasang papan nama atau plakat identitas resmi di depan tempat usahanya. Kondisi ini memicu kemarahan warga. Mereka menilai alokasi subsidi pemerintah telah disimpangkan demi meraup keuntungan pribadi. Masyarakat mendesak pemerintah Kabupaten Pinrang, Pertamina, dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait penyaluran kuota pasokan hingga kepatuhan head di seluruh pangkalan 242. Warga meminta sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha bagi pengelola pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya? Tahu
1: lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinderang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio online di www.sosiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinderang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Nrekang, bahwa 10 are hutan pinus Gunung Nona di Nrekang terbakar dan diduga dipicu sisa memasak. Saudara, kebakaran hutan melanda kawasan Gunung Nona, Kabupaten Nrekang, hingga menghanguskan tanaman pinus dan sejumlah pepohonan lainnya seluas 10 hektar. Kebakaran itu diduga dipicu sisa memasak warga yang beraktivitas di pinggir gunung. Kawasan yang terbakar merupakan area hutan lindung yang dipagari oleh Dinas Kehutanan hingga ke bagian bawah, sehingga tidak ada lahan masyarakat di dalam kawasan itu. Dan ada sekitar 10 are yang terdampak, kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Nrekang, Amiruddin. Kebakaran Gunung Nona terjadi pada Sabtu 15 Agustus sore. Amiruddin mengatakan kebakaran dipicu kelalaian warga saat beraktivitas di bawah kawasan kaki Gunung Nona. Dan api merambat dan membakar tanaman pinus serta pohon-pohon lainnya di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat aliran sungai di bagian bawah kawasan Gunung Nona yang kondisinya sedang surut. Lokasi tersebut kerap dimanfaatkan warga untuk aktivitas luar ruangan seperti memancing. Dan mengingat area hutan yang terbakar berada di kawasan yang berpagar dan terkunci, tim penanganan dibagi menjadi dua fokus utama. Personil dari Dinas Kehutanan masuk ke dalam kawasan untuk memadamkan titik api. Sementara personil BPBD Nrekang bersiaga di perimeter luar. Dan dari BPBD fokus menjaga di area luar untuk mengantisipasi agar api tidak meluas ke pemukiman warga yang berada di sekitar kaki Gunung Nona. Dan beruntung, api cepat dihalau dan dipadamkan sehingga tidak sampai berdampak serius ke pemukiman warga. Dan informasi terakhir saudara, kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa 6 santri Al-Urwatul Wusqa Benteng terpilih jadi Paskibraka Sidrap tahun 2026. Saudara, prestasi membanggakan ditorehkan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa Benteng Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. 6 santri dan santriwati Pondok Pesantren tersebut berhasil terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Kabupaten Sidrap tahun 2026. Keberhasilan 6 santri dan santriwati PPW Benteng tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar Pondok Pesantren. Mereka dipercaya menjadi bagian dari putra-putri terbaik daerah yang mengemban tugas pada rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sidrap. Terpilihnya 6 santri tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren tidak hanya berfokus pada pembinaan ilmu agama dan akademik, tetapi juga memberikan ruang luas bagi para santri untuk mengembangkan kemampuan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Proses hingga terpilih menjadi anggota Paskibraka bukanlah hal mudah. Para peserta harus melalui tahapan seleksi serta menjalani pembinaan dan latihan yang menuntut kedisiplinan, ketahanan fisik, kekompakan, mental, dan rasa tanggung jawab. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa Benteng Kabupaten Sidrap, Haji Suwardi Latarebi, menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan para santri dan santriwatinya tersebut. Keterlibatan santri dalam Paskibraka merupakan bagian dari proses pembentukan karakter. Selain memperoleh pendidikan keagamaan, santri juga didorong untuk memiliki kedisiplinan, jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, serta semangat kebangsaan. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh santri Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa Benteng agar terus mengembangkan potensi dan tidak ragu mengikuti berbagai kegiatan positif di luar aktivitas pembelajaran normal. Saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.
1: Pak, nanti kita belok kiri aja ya.
2: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
3: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dalam rangka kita mengabdikan diri sebagai hamba Allah. Setelah kita bersujud melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan ceramah mengenai masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu pesan dari Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surah Al-An'am ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Maksudnya pengallah taala, iru pengallah taala alaina mewafatkan kamu, mewafatkan kalian. Maksudnya menidurkan. Alena patindruk itu, karena tidur itu sama dengan meninggal ya, selesuran nama tengenge. Jadi ro mewafatkan kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu di malam hari, di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Kemudian dia mengetahui apa yang kalian kerjakan di waktu siang hari. Jadi mulai pagi sampai petang itu Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi najab kumane rupung Allah taala. Di semana ngiru pengalat Allah gau-gau tak setengah nero. Ya, ini satu akidah Islam bahwa setelah kita ditidurkan, kemudian besok paginya kita bekerja. Summa ya bu'atsukum fi liyuqada ajalum musamma. Kemudian besok setelah kamu tidur itu dibangkitkan kembali, dibangunkan kembali untuk apa namanya, menyempurnakan umur kalian, menyempurnakan usia kalian yang sudah ditentukan. Nah, jadi setelah tidur roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan dan kita bangun, maka di siang harinya itu ya kita akan disempurnakan ajal-ajal kita yang sudah ditentukan. Kemudian tsumma ilaihi marji'ukum. Nah, kemudian kepadanya Allah lah kamu akan kembali. Jadi narikuna dapini waktu nero sudah ditentukan oleh Allah bahwa kita akan kembali, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberitahulah kepada kita masing-masing kita ini. Nah, sampai ke pengalat Allah kepada si A, si B, si anu labaca BC, inilah yang kamu perbuat selama kamu di dunia. Ina pun di pengalat Allah. Jadi iro megai pakasiyenna ikhlase akan diberitahu, inilah aktivitasmu di dunia. Ya, inilah pahala kamu. Iro mana cerbiangi perintah nepung Allah taala, tidak mau mengingatkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia nemir pertama lena lolan pung Allah taala, akan diberitahu juga bahwa inilah pekerjaanmu di dunia. Ya, ia nemu pigo kulino. Ya, inilah pahala kamu. Inilah balasan perbuatanmu kalau kau ada maksiat, inilah dosa yang kamu perlakukan, ini balasannya. Jadi ini jamaah sekalian yang merupakan pengantar kita bahwa yurupung Allah taala ya purnil memberikan jalan-jalan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa setelah kita ini tidur kemudian bangun lagi, dibangunkan oleh Allah. Allah itu tahu semua dan Allah yang mengatur itu. Allah yang mengatur itu ya. Setelah itu kemudian kita di apa namanya, ajal kita diaturkan, ditentukan oleh Allah, kemudian kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberitahu apa yang kita lakukan selama di muka bumi ini. Baiklah Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mengenai masalah masih Nabi Adam. Jadi pertanyaan kemarin itu adalah bagaimana banyaknya pandangan-pandangan bahwa iru Nabi Adam setelah dikeluarkan dari surga. Yang pertama itu ada yang berpendapat begini, apakah surga yang dimaksud itu yang ditempati Nabi Adam itu surga tunggeng, ya, surga yang betul-betul memang yang akan disiapkan oleh umat manusia
di kala meninggal dunia, ataukah adalah surga yang lain, atau kata jannah saja, kebun-kebun yang indah, yang ada fasilitas, tapi bukan surga yang sebenarnya. Nah, ini terjadi ikhtilaf ulama, bahwa ada yang menyatakan tania surga tongeng, ya tania surga tongeng. Ulama yang lain menyatakan tidak, itu surga sesungguhnya, itulah surga sesungguhnya. Nah, disinilah yang kalau kita melihat merujuk yang apa, masing-masing punya dalil, ya, tapi roy di melada milo yalaro, ya ini kira-kira surga betul itulah ditempatkan Adam, kelahiran daripada Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, setelah penciptaan Adam itu, ada riwayat menyatakan sekitar 130 tahun, itu Adam, waktu itu dia tidur, ditidurkan oleh Allah dalam surga. Pada saat itu, dari tulang rusuknya yang sebelah kiri, nalepung Allah Ta'ala, langsung lahir seorang perempuan cantik. Ya, lahir seorang perempuan cantik, itulah ya diberi Hawa. Makanya waktu itu nitai Adam melihat Hawa, wih, kaji ini kena sengit, langsung cantik sekali, begitu, cantik sekali. Hawa juga melihat Adam sebagai yang paling megerta sekali, begitu. Ya, makanya muncul itu ayat ini bahwa pernikahan itu harus memang beda, sama-sama orang, sama-sama manusia dan harus beda jenis. Ya, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi manusia bertakwalah kepada Rabbmu, awalnya kamu itu sendiri, Nabi Adam. Ya. Ya. Kemudian wa khalaqa minha zawjaha, kemudian menjadikan pasanganmu itulah Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisa, kemudian memperkembangbiakkan kalian antara anaknya ada laki-laki ada perempuan yang banyak. Ya. Jadi itu yang merupakan dasar sehingga anak Adam juga ini harus menikah, ya. Anak Adam juga harus menikah. Nah, setelah itu Bapak-bapak sekalian, pekogi pelero Adam pada saat di surga itu, ada lagi yang berpendapat bahwa iro Nabi Adam naipa turun lo ke sana dikeluarkan dari surga itu karena katanya pengaruh Hawa. Ya. Apakah betul ini pengaruhnya Hawa atau bukan? Ya, apakah pengaruhnya Hawa atau bukan? Ya, padahal yang pertama ini ada Syekh Yusuf Al-Qardawi memberikan apa namanya? Petunjuk bahwa perintah untuk turun ke bumi itu, perintah untuk menghuni surga itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam itu tinggal di surga bukan perintahnya siapa, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat dalam surah apa namanya? Surah Al-Baqarah itu ayat 35 itu, ya. Wa qulna ya Adam uskun, ya, anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nah, ini Allah menyampaikan bahwa Adam, ya, tinggallah kamu di dalam surga, ya. Wa zaujukal jannah, dan istrimu, ya. Jadi memang perintah Nabi Allah Ta'ala untuk menuju surga. Ya, onroku kutilala sibabenemu tu untuk dalam surga. Wakula minha ragadan haisusituma, dan makanlah apa yang sesukamu di situ. Nikmatilah apa yang ada di dalam surga itu. Ya, karena di situ ada kenikmatan-kenikmatan. Tetapi sidina sapapasang. Sidina sapapasang wala taqrab hazihi sajarah. Aja mak de perie engke sidito aja kurni makan pohon kehidupan. Jangan kamu dekati pohon ini. Nah, di sini sudah mulai ada bentuk syariat kepada Adam. Ya. Jangan melakukan sesuatu yang dilarang. Fatakuna minaz zalimin, nanti kamu akan menjadi orang yang zalim. Ya, orang. Nah, ini. Jadi karena perintah Allah, maka dia berhak hidup dalam surga. Yang disuruh itu dua-duanya, Adam dengan istrinya. Nah, sekarang pekun di palecarane tapo dina wadita pemesuye. Ternyata di ayat ini disambung, fa asallahu masyaitan, ya.

0: Fasallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Jadi setan memulai merayu. Ya, ini kan terjadi pada saat disuruh jin ini, malaikat dan iblis ini, jin, untuk sujud kepada Adam. Ya, karena diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia melo sujud iya nasan deh, karena kesombongan. Ya, dia kesombongan. Iya nasa puang kemana makasih iya. Ya, saya lebih baik ciptaanku daripada Adam. Saya di halaktani nar wa halaktahu tin. Ya, jadi Adam itu saya dari api, Adam itu dari tanah, lebih mekeseng ya. Ya. Nah, di sinilah mulai terlahir namanya kesombongan-kesombongan ya, kesombongan-kesombongan yang dipamerkan oleh iblis, dipamerkan oleh iblis. Itu nak ada nabita nigini tong kecil de kesombongan dalam hatinya, jangankan masuk surga, mencium saja masuk surga tidak bisa. Nare kong kuma tampo, engko tuma tampo. Ya. Meta masuk surga lagi bauna lagi surga dan bau ya apalagi meta masuk surga, pangker tampo taro. Ya, kesombongan. Jadi makanya kita ini orang ini selangi dan berdiki saya lebih baik dari si A misalnya karena saya ibadah saya lebih bagus. Ya giru ya anu kurang masuk saja wajib. Ah itu dah terlalu kurang wajib nami mega. Ini tidak boleh, tidak boleh. Karena ini adalah sifat-sifat Yahudi. Sifat-sifat Nasrani dan sifat-sifat ini adalah dimiliki oleh setan iblis ini. Jadi dikisi si pandang enteng. Jangan karena kita melihat saudara kita itu hanya wajib saja dilaksanakan, mungkin dia wayiro tulang kamu Senin Kamis tama puasa tiga ready mau puasa lagi misalnya, ini tidak boleh. Ini sudah ada kesombongan, kesombongan menganggap remeh saudara-saudara kita seperti tidak boleh. Nah, so kesombongan yang kedua adalah menolak kebenaran. Jadi kesombongan itu kan dua, menganggap remeh sesama manusia, yang kedua adalah menolak kebenaran. Ini menolak kebenaran karena perintah dari Tuhan bahwa silakan Adam, iblis bersujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan karena dia lebih dari kalian. Dia lebih dari kalian, ya. Apa kelebihannya? Itu pada saat ya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Faqala inni 'alamu ma la ta'lam. Jadi itu yang diberikan kelebihan daripada dua makhluk daripada manusia ini, jin dan malaikat. Malaikat punya kelebihan beribadah kepada Allah dan dia punya apa, tidak punya nafsu. Kelebihannya jin ini ada nafsunya tapi berlebihan. Manusia punya akal dan inilah ilmu. Ya, inilah mulai ilmu di situ. Makanya Allah mengajarkan apa, guru mana yang diajarkan nama-nama keseluruhan. Allah nabi ini tahu, nabi Adam tahu. Itulah sampai dikatakan dia berhak menjadi ya khalifatul fil ard. Inni ja'ilun khalifatul fil ard. Jadi karena malaikat juga mau menjadi khalifah, tapi ternyata tidak bisa, tidak bisa. Ya. Jin juga sudah ada bagian jin itu, ada kelompok jin itu, komunitas jin yang kafir, itulah yang sudah hidup sebelum manusia melakukan kerusakan-kerusakan. Ada riwayat menyatakan begitu. Ya. Nah, setelah manusia ini diturunkan, ini sebelum turun masih dalam dalam surga. Sehingga jamaah sekalian, pada saat itu maka disuruhlah turun, ya. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahin. Maka dia disuruh turun, turun ke bumi. Karena ini banyak penjelasan, ada surah Al-Araf, ada surah di Toha 120 sampai 100 berapa itu 23. Kemudian nanti kita bahas juga di surah Tohanya. Nah, tetapi anehnya Bapak Ibu sekalian, ini yang disampaikan oleh Sekardawi ini, bahwa yang kedua Nabi Adam itu tinggalkan surga karena berhasil dirayu oleh setan. Ya. Jadi berhasil dia kesannya aku setannya. Setan inilah yang merayu Nabi Adam sampai dia dikeluarkan dari dengan pikiran-pikiran yang disampaikan. Pero ada juga cerita tidak bagus itu, sekalian. Saya baca ada satu tulisan itu di media, dina tamak kalaku. Yang pertama maka dero, iro nasan Nabi Adam si bahawa waktu nenandir buah huldie, imili jambang. Wah, peku cara di surga tidak ada orang berak, tidak ada begitu, tidak ada milo nasa jambah. Jadi karena dina cuci jambot ke surga,
1: இப்போ அவனு

Inuai Kusbekur Jambang. Wah, ini tidak, saya tidak ada dalil saya dapatkan, tapi ada yang menyatakan begitu. Allahu alam. Ya, tapi tidak ditemukan dalilnya. Ada juga yang menyatakan begini. Iruna sang iblis tamil alanna buah-buahna ulae. Ular balue, ya. Tamekuro. Bersembunyi di dalam perut ular itu. Kemudian menyusup masuk ke dalam surga. Kemudian para gandero hawa supaya napengaruhi lakinah untuk memakan buah khuld itu. Ini juga tidak ada. Inilah yang disebut dengan cerita-cerita Israiliyat, ya. Dega dan Lelena. Tapi yang jelas itu adalah memang godaan setan. Ya, godaan setan. Itu dikatakan agasannya dari surat-surat Al-Arab ini, "Fawaswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima." Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Jadi kemudian setan itu membisikkan, bicik-bicikkan yang sana, was-was, ya, kepada Adam ini supaya dia menampakkan, ya, menampakkan auratnya itu. Dan apa namanya, setan itu berkata, "Makurangi roh kesan, makanya itu nasepuamu tu, itu nasepung Allah Ta'ala tu, natiaku nasetur dia itu mendekati pohon itu, dia melarang kamu mendekati pohon itu supaya kamu tidak menjadi malaikat." Cara propaganda setannya. "Magina sanatiaku itu pung Allah Ta'ala itu diperi itu pohajue, pohon huldia supaya kamu jangan menjadi malaikat." Ya, yang kedua, juga menjadi orang yang kekal dalam surga. Padahal maksudnya pura nasinya janji untuk ke bumi. Ya, itu di propaganda itu. Nah, sehingga dari propaganda itu, kemudian makara si setannya, "Waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin." Kemudian setan itu bersumpah. Ya, bersumpah. Bersumpah atas nama Allah. Nah, kayak bersumpah atas nama Allah, begitu langsung dipercaya. Dia bersumpah kepada keduanya, maka dia situ kan naiknya penasihatmu kak. Ya, iya sebenarnya penasihatmu. Begitu hebatnya nih setan beradu argumentasi dengan manusia supaya kita tergelincir. Ya, pedangin naik kade. Ayo menurut rukuku tuh. Ya, menurut mancaji malaikat kok. Kumandre itu gagai. Napa kade? Percayalah, saya bersumpah atas nama Allah. Saya ini adalah penasehatmu. Jadi engkelnya bawa nak turusi bani kong kepadaku. Nah, jadi kalau ada orang begitu propagandanya hebat sekali, ya pura bani kadai nak apa ni? Anggota mana nih polisie? Ia pule kesini pule hasil lagi. Nah, maka pada saat itulah dia apa namanya, setan ini membujuk. Ya, setelah membujuk begitu, maka terjadilah enandre ini. Pada saat dimakan, maka dia membungkus, auratnya terbuka seketika, maka dia mengambil daun surga itu untuk menutupi auratnya. Kemudian Allah katakan, "Wanadahuma rabbuhuma alam ankah anhakuma antilkuma syajarata wa akullakuma innasyaitana lakuma aduwwu mubin." Nah, maka dia mengatakan, "Bukankah aku pura kau nasib pura kare? Pura kau jemaah kare di nalaraki pungalatara. Saya sudah melarang," kata Allah, "dari pohon itu dan mengatakan bahwa yaitu setan itu balimu tu, setan itu bukan penasihatmu, ya, bukan membuat tania, itu adalah musuh yang nyata, Jadi, apa yang terjadi jamaah sekalian? Setelah terjadi itu maka pada saat itu maka di pengalat Allah dalam surah Al-Baqarah itu, "Fatalaqqa adama mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Maka Adam sudah mulai gelisah dengan agasane egana, "Oi, madosa ki lupung Allah Ta'ala." Ya. Nah, di sinilah juga mulai manusia anak cucu Adam harus menyadari, mengambil hikmah bahwa nenek tak lagi Adam, kalau dia bersalah dia mengingat dosanya dan harus bertobat. Maka apa kata Allah? "Fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi." Maka kalimat-kalimat, kemudian Adam menerima kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk apa namanya, dari Tuhannya, dan dia melakukan pertobatan. Dia, Allah menerima tobatnya. Nah, terima tobatnya. "Innahu huwat tawwabur rahim." Apa itu pengalat Ta'ala? Maha menerima tobat. Allah maha menerima tobat. Nah, jadi di nerekun kekimakoro, ada kesalahan-kesalahan, ya kita bertobat. Kesalahan kecil dengan kesalahan besar, kita bertobat. Di nerekun pandang itu, maka dia, anumu, ataukah kita semakin melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, Nabi Adam saja, ini yang diberikan oleh

Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan, dia dia melakukan pertobatan-pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian, di sinilah muncul doa. Dari sinilah ada doa dari yang ketika kenal doa Nabi Adam, ya doa tobat. Nah, jadi kongkar tahu mega-mega nasidiro dosana, maka ya ini dalam surah Al-Arab ayat 23. Maka qala, ya, dia berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, ya, Rabbana zalamna ampusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat 42, jadi ini bagus sekali doa ini, karena kita mungkin setiap hari ada kesalahan, ya perbanyaklah Rabbana zalamna ampusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita artikan itu Rabbana zalamna, ya Allah, ini berdoa, dua orang berdoa ini, ya Adam dan Hawa, ya keduanya berdoa, ya Allah, kami sudah menzalimi, kami sudah membuat suatu pelanggaran, kami sudah melakukan kerugian karena kami melakukan dosa, ya Allah, ya diri kami, Rabbana zalamna ampusana, diri kami, ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami, wa illam tagfir lana, maka dia berserah diri kepada Allah. Nah, serahkan Imam Allah Ta'ala. Buatkan wa illam tagfir lana, ya kau ditanya di madampa ampun ni kenapa lek? Ya. Kepada siapa lagi kami memohon, ya Allah, ampun? Apakah kami memohon kepada yang lain selainmu? Engkau lah yang Maha memberikan ampun. Maka kami mohon ampunan kepadamu, ya Allah. Begitu cara berserah dirinya Nabi Adam. Dan ini mengajarkan juga kepada kita. Jadi kongka miloki tobat, tobat tunggu kita miloki kita pun Allah Ta'ala. Ya, diserahkan betul. Wa illam tagfir lana, ya. Wa tarhamna, ya, dan rahmatilah, dengan rahmat rahmatilah kami, ya Allah. Lanakunanna minal khasirin. Bila tidak kamu berikan ampunan dan tidak kamu memberikan rahmatmu, ya Allah, maka lanakunanna minal khasirin. Turu gimana kasih? Turu gimana mondolino? Kaya ni pelo melo makasene. Kepada siapa lagi kita memohon ampun? Kalau Allah tidak mengampuni. Nah, cuma yang di sinilah akidahnya di sini adalah bahwa permohonan ampun itu kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lain-lain. Jadi di sini jelas akidahnya. Ayapo yang keluar dari akidah seperti ini, ya bisa datang kemana, memohon apa, memohon rahmat, memohon dan sebagainya, atau menggunakan dan sebagainya, mega nepigau, itu yang di luar dari akidah seperti itu. Nah, kemudian jamaah sekalian, setelah itu apa yang terjadi, maka diterimalah tobat Nabi Adam di surga itu, maka dia diturunkanlah ke dunia untuk melaksanakan perintah. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Syekh Kardawi bahwa Nabi Adam itu setelah berada di surga, kenapa dia diturunkan ke bumi? Ya, ini ada dua pendapat lagi. Ya, ada yang menyatakan tadi memang harus turun ke bumi karena dia mendapatkan tugas. Ya, dia mendapatkan tugas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Maaf. Wa idz qala rabbuka, ya, lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya, saya beritahukan pada malaikat bahwa saya akan menciptakan suatu makhluk, suatu hamba itu menjadi khalifah, ya. Tetapi itu diprotes oleh malaikat. Tapi setelah tadi sampaikan di awal bahwa untuk menguji kelebihan malaikat dengan manusia dan jin ini adalah pada saat, ya, diberikan bahwa sebut semua nama-nama, maka dia sebut semua nama-nama yang ada di bumi ini dan ada di langit, semua Nabi Adam memberikan nama-nama itu. Nah, itulah kelebihannya diberikan sehingga dia berhak diberikan oleh Allah, maka di pengalat Allah itu taruh itu sebagai khalifah. Ya. Adapun nanti pengertian khalifah apa, itu bisa kita bahas nanti di yang lain. Nah, sehingga jadi itu, kalau Quraisy Shihab menyatakan dalam tafsirnya itu Al-Misbah, maka dairo itu Nabi Adam melanggar atau tidak melanggar di surga itu tetap turun ke bumi. Karena memang perintahnya pun Allah Ta'ala. Ya. Kalau pakai dia melanggar tidak melanggar tetap dia harus turun ke bumi. Ya. Karena memang dia harus menjalankan sebagai khalifah. Ya, sebagai khalifah untuk menggantikan tugas menjalankan tugas-tugas ilahiyah, tugas-tugas kemanusiaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam. Nah, dan malaikat tidak usah takut. Ya, apa yang kata orang yang kata malaga, yang kata siunono, ketidak di situ nanti ada nabi, di situ nanti ada rasul, di situ banyak orang-orang baik. Ya, di situ ada petunjuk.

Sehingga jamaah sekalian, di dalam pada saat turunnya Nabi Adam ini, di situ ada diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, jadi di kulnah bitu min hajamian, pada saat dia diturun, ya, kalian semua turunlah dari surga, turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tetapi Allah membekali, air kanjian Allah. Allah tidak menyuruh saja, memberikan beban Adam untuk turun ke bumi, melaksanakan perintah, menggantikan, melaksanakan risalah Allah sebagai khalifah, tapi yang kena petunjuk dari pengala Ta'ala. Ya. Engkau melihat pengala Ta'ala, maka turunlah kamu. Kul nabi tu min hajamin, turun kamu semua. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian, jika datang benar-benar, sebenar datang petunjuk, ya, Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi pasti lolongi petunjuk. Makanya manusia ini tidak ada alasan tidak mengenal Tuhan. Tidak ada alasan melakukan kemusyrikan. Tidak ada alasan melakukan bahwa ini tidak benar dan sebagainya. Karena si lolongi petunjuk Nabi Adam. Nabi Adam sudah pasti lolongi petunjuk. Nah, sampai kita di sini yang mendapatkan Al-Quran. Paman tabi'a hudaya. Nah, paman tabi'a hudaya. Barang siapa kata Allah yang mengikuti petunjuk-petunjuk itu, maka apa janjinya Allah? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak usah kamu merasa takut, tidak usah kamu merasa gelisah. Tuo kokulinoi, kalau kamu mengambil petunjuk-petunjuk itu, tidak usah kamu merasa takut. Takut dengan apa? Nah, kamu sudah dibekali ilmu, atau dibekali akal, dibekali penglihatan, dibekali pendengaran, dibekali keahlian-keahlian, tinggal kamu mengasah keahlian masing-masing. Ya. Dibekali bakat-bakat. Asa masing-masing bakatmu. Ada yang bakatnya kira-kira psikolog, ada yang bakatnya pedagang, pebisnis, ada yang bakatnya kira-kira jadi ilmuwan dan sebagainya. Silakan masing-masing bakatmu, tidak usah kamu takut. Yang penting kamu ikuti petunjuk ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya fa imma yatiyannakum minni huda. Kamu saya berikan petunjuk, Adam, turun saja. Silakan turun ke bumi, laksanakan misimu sebagai khalifah. Itu juga masuk kepada diri kita. Paman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi kalau kamu ikuti petunjuk itu, ikuti ya. Samalah dengan apa namanya? Yang di ayat lain itu di surat Toha, ya. Dingin-dingin itu macindole petunjuk erok. Maka dia kan kehidupannya akan bagus, tapi siapa yang tidak ikut di situ, maka dia disempitkan kehidupannya. Kalau dia tidak mau ikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi apa namanya, menjadi bagian dari kita, bahwa Adam yang tadinya ini nenek kita turun ke bumi itu dengan bekal petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita ini, tadi saya katakan bahwa di akidahnya itu adalah, ya, yakinlah bahwa Al-Qur'an ini sudah petunjuk yang paling sempurna. Petunjuk yang paling sempurna. Ini ingin dimakatannya, ya, silakan. Maka berpeganglah kita kepada Al-Qur'an dan berpeganglah kita kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua itu ada diberitakan tentang kejadian-kejadian yang lalu dan kejadian-kejadian yang akan datang. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Nabi berdoa itu, ya. Maka kalau lanjutkan di surah Al-Arab tadi, qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Nah, maka Adam, kamu disitulah, di bumi kamu hidup, maksudnya di bumi kamu itu akan kamu berkembang, di bumi itulah kamu akan mati, dan di bumi itulah kamu akan dibangkitkan. Jadi tidak ada lagi lain. Jadi negara dunia-dunia lain yang kita tempati kecuali bumi ini, karena Allah sudah menyatakan bahwa di situ kamu hidup, kamu berkembang biak, dan di situ kamu akan mengalami hari kebangkitan. Kamu akan dibangkitkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang dari Syekh Yusuf Qardawi ini tadi yang dimaksud, apakah yang dimaksud itu surga yang dijanjikan atau surga yang seperti yang jannah itu. Nah, kemudian

Kemudian, jadi pada saat turun, yang kita sudah sampaikan kemarin di bumi itu bahwa Nabi Adam itu turun di India. Ada yang pendapat yang menyatakan di Sri Lanka, ya, tapi India agak berat. Kemudian Hawa itu turun di Jeddah, ya, sampai-sampai istilah Arab itu Jeddah, Agsenero. Artinya itu neneknya Hawa. Nah, kemudian dia pada saat dipertemukan, dia banyak-banyak riwayat itu, dipertemukan satu bukit namanya Jabal, ya, puncak bukit itu namanya Jabal. Kemudian di situ ada Rahma, akhir kurwatunan sambil siruntu Nabi Adam samar-samar nih kan kena satu itu, ya, nih kena sengiru. Tapi pada saat itu pasti dikenal karena yang manusia cuma dua orang, cuma Adam dan Hawa, ambil karena satu itu bro. Nah, ini juga Hawa juga lihat, ada juga orang saya lihat di situ. Akhirnya dipertemukan dengan penuh kerinduan dengan cinta kasihnya itu, maka dia bertemulah di atas Jabal itu, di atas puncak bukit. Maka dikatakan sebagai Jabal Rahmah, karena di situ masih diro rasa rindu, rasa cinta dikatakan Rahmah. Maka disebutlah dengan Jabal Rahmah. Ya, Jabal Rahmah. Nah, di situ kan Arafat. Jadi di situ ada pemandang melihat jauh itu. Jadi setelah Siti Rondokoroa masuklah di puncak Jabal itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hikmah yang kita ambil di sini pertama, bahwa jika kita terjadi pelanggaran itu adalah wajar, manusia tempatnya salah. Ya, manusia tempatnya salah. Tetapi kesalahan itu harus dibarengi dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi surah Al-Araf ayat 23 itu. Kemudian setelah yang kedua, bahwa ternyata ada musuh yang nyata yang selalu mengelilingi kita. Ada musuh yang nyata yang selalu menggelincirkan kita. Jadi tasangam meri di makaritan naki makwe, tidak. Ya. Apakah profesi kita setiap saat itu ada yang iri, ada yang dengki, ada yang tidak mau melihat kita sukses. Pasti itu ada itu. Makanya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada setan yang tidak mau melihat kita sukses baik di dunia maupun di akhirat. Pasti yang kero. Apakah bentuknya jin, apakah bentuknya setan manusia, ya itu terserah yang menggoda kita. Kemudian yang ketiga hikmahnya ini, bahwa kita jangan masuk ke dalam kesombongan. Nah, sabar, kesombongannya adalah sifat-sifat iblis yang tempatnya adalah neraka. Dan sombong itu adalah pertama menganggap remeh sesama manusia, menganggap enteng sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah menolak kebenaran. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu sekalian pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan insyaallah minggu depan kita lanjut kepada Ya Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Apa pesan Al-Qur'an tentang anak cucu Adam ini setelah kejadian Adam yang terjadi. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan serangkaian informasi, berita-berita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk jumpa kita di hari ini Selasa 18 Agustus 2026 dan semangat kemerdekaan masih tetap ada dalam diri kita dan tentu saja semangat itu harus tetap kita kuatkan terus dalam diri kita untuk tetap berkarya lebih baik. Dan tentu saja dengan semangat kemerdekaan, dengan semangat gotong royong akan semakin menguatkan kita untuk menuju Indonesia maju. Ya, seperti biasa, seperti sensus ya, sebelum memulai jumpa kita, terlebih dahulu saya akan hadirkan atau sampaikan beberapa buah informasi penting yang nantinya saya akan hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Di antaranya, upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-8

persatuan terus dikuatkan. Rutan Pinrang beri remisi kemerdekaan untuk 125 warga binaan dan 5 langsung bebas. Bendera merah putih sepanjang 100 meter berkibar di Gunung Paleteang Pinrang. Dan tak diundang, upacara HUT RI ke-81 LMP Pinrang protes. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

dan saudara memulai jumpa kita di program Social News Lintas Daerah. Seperti biasa, saya akan terlebih dahulu menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Pinrang berlangsung khidmat di halaman kantor Bupati Pinrang pada Senin 17 Agustus kemarin. Bupati Pinrang Irwan Hamid bertindak selaku inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tersebut. Peringatan detik-detik proklamasi ini menjadi momentum untuk kembali mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus meneguhkan semangat persatuan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap tanah air. Rangkaian upacara ditandai dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Pinrang Haji Nasrun Paturusi. Suasana semakin hikmat ketika 70 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Pinrang melaksanakan tugas mengibarkan sang merah putih. Para anggota Paskibraka yang telah melalui proses pembinaan dan latihan secara intensif mampu menjalankan tugas dengan baik. Keberhasilan tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda agar memiliki kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa cinta terhadap bangsa. Bagi Bupati Pinrang Irwan Hamid, peringatan kemerdekaan tidak semata-mata menjadi agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, momentum ini harus mampu diterjemahkan menjadi semangat untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja, pengabdian, dan kepedulian yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwariskan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, serta mengambil bagian dalam pembangunan daerah sesuai dengan peran masing-masing. Rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kabupaten Pinrang juga dirangkaikan dengan pemberian remisi kepada warga binaan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Pinrang. Melalui momentum kemerdekaan ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap semangat perjuangan para pendahulu dapat diwujudkan dalam bentuk kerja nyata, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, Bupati Irwan bersama dengan Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, dan unsur Forkopimda juga berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada sejumlah penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan kepada daerah, termasuk kepada beberapa pemerintah desa atas capaian penerimaan PBB P2. Upacara peringatan detik-detik proklamasi turut dihadiri Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calokerang, Ketua Tim Penggerak PKK Pinrang Andi Sri Widiyati Irwan, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang Wahyu R. Sudirman, Kepala Instansi Vertikal, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, serta undangan lainnya.

Sebanyak 125 narapidana di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Pinrang menerima remisi umum atau RU dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan.

Kebijakan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus kemarin. Penyerahan remisi yang berlangsung di halaman kantor Bupati Pinrang dipimpin langsung oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid bersama Kepala Rutan Kelas 2B Pinrang Andi Eridiansah, serta disaksikan oleh jajaran Forkopimda. Dari total penerima, sebanyak 117 orang memperoleh remisi umum 1 atau RU1 berupa pemotongan masa tahanan bervariasi mulai dari 1 hingga 5 bulan. Sementara itu, 8 orang lainnya mendapatkan remisi umum 2 atau RU2 dengan rincian 5 warga binaan langsung dinyatakan bebas dan 3 orang harus menjalani pidana subsidiar denda. Pemberian remisi ini merupakan bentuk hak dan apresiasi negara terhadap warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif maupun substantif, termasuk berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan. Karutan Pinrang Andi Erdiansah Bahar berharap remisi ini menjadi dorongan moral bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat secara positif. Bupati Pinrang Irwan Hamid turut mengapresiasi proses pembinaan di Rutan Pinrang dan berpesan agar momentum kemerdekaan ini dijadikan ajang untuk memulai lembaran baru yang lebih baik. Kelompok pemuda di Kabupaten Pinrang mengibarkan bendera merah putih raksasa sepanjang 100 meter di kawasan Gunung Paleteang dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Aksi ini berkolaborasi dengan komunitas pemuda dan pelaku UMKM. Perwakilan pemuda Amar Ma'ruf mengatakan bahwa dari komunitas pelaku UMKM, kelompok pemuda dan organisasi sosial ingin berpartisipasi dalam semarak kemerdekaan dengan salah satunya mengibarkan bendera merah putih di Gunung Paleteang. Pengibaran bendera merah putih dilaksanakan di Gunung Paleteang pada Minggu 16 Agustus pagi. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai organisasi kepemudaan dan komunitas. Selain pengibaran bendera merah putih raksasa, rangkaian kegiatan juga diisi dengan aksi penghijauan di kawasan Gunung Paleteang. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog karya dan kepemudaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Gunung Paleteang merupakan gunung yang berada di area perkotaan Pinrang dan menjadi kawasan hijau yang mulai gersang. Makanya, ia melakukan penghijauan dengan menanam pohon. Sementara itu, perwakilan Karang Taruna Pinrang Asriadi mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata dalam menyemarakkan nasionalisme sekaligus memperkuat kolaborasi antar organisasi kepemudaan dan juga komunitas. Kolaborasi tersebut tidak hanya berorientasi pada perayaan kemerdekaan, akan tetapi juga membawa misi sosial, pengembangan ekonomi kreatif, kepedulian lingkungan, serta penguatan peran pemuda. Sementara itu, Saudara Markas Cabang Laskar Merah Putih atau LMP Kabupaten Pinrang melayangkan protes setelah mengaku tidak mendapatkan undangan menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pinrang. Kondisi tersebut mendapat sorotan keras dari Rahim Akil. Ia menilai tidak dilibatkannya LMP dalam momentum peringatan kemerdekaan patut dipertanyakan. Terlebih menurutnya, kejadian serupa bukan pertama kali terjadi. Rahim menyebut, LMP Pinrang juga tidak memperoleh undangan pada peringatan kemerdekaan tahun sebelumnya. Kemerdekaan Indonesia bukan milik pemerintah, pejabat maupun kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, momentum HUT proklamasi seharusnya menjadi ruang yang memperkuat persatuan berbagai elemen masyarakat. Rahim mempertanyakan alasan Markas Cabang LMP Kabupaten Pinrang tidak mendapatkan undangan. Apabila hal tersebut disebabkan persoalan administratif, teknis ataupun keterbatasan kapasitas peserta, penyelenggara seharusnya dapat memberikan

dan penjelasan secara terbuka. Namun, apabila terdapat unsur kesengajaan tanpa alasan objektif, pihaknya menilai persoalan tersebut menyangkut penghargaan terhadap eksistensi organisasi kemasyarakatan. Pertanyaan mengenai kaitannya dengan pilkada merupakan dugaan yang disampaikan Rahim dan belum disertai bukti bahwa tidak adanya undangan berkaitan dengan sikap atau pilihan politik LMP. Karena itu pihaknya meminta adanya penjelasan dari penyelenggara agar tidak berkembang menjadi berbagai spekulasi. Rahim menegaskan pihaknya tidak sedang meminta perlakuan khusus ataupun posisi istimewa dalam kegiatan pemerintah. LMP hanya ingin keberadaannya dihargai sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pinrang. Organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari masyarakat sipil, sehingga hubungan pemerintah dengan ormas semestinya dibangun berdasarkan kesetaraan tanpa mempertimbangkan kedekatan politik maupun kekuasaan. Ia bahkan menyebut, jika ketidakadaan undangan tersebut terbukti merupakan tindakan yang disengaja dan diskriminatif, pihaknya memandang hal itu sebagai bentuk pelecehan terhadap eksistensi organisasi. Namun, Rahim juga membuka ruang apabila persoalan tersebut ternyata hanya disebabkan persoalan administratif atau teknis. Tetapi, jika itu semata-mata akibat persoalan administratif atau keterbatasan teknis, maka pihak penyelenggara tentu memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Rahim mengingatkan bahwa peringatan HUT kemerdekaan RI memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar seremoni. Momentum tersebut merupakan penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, sekaligus ruang untuk memperkuat persatuan seluruh elemen bangsa. Karena itu ia berharap kegiatan peringatan kemerdekaan tidak menimbulkan kesan eksklusivitas ataupun pembedaan terhadap kelompok tertentu. Persoalan tersebut juga tidak semestinya dipandang hanya sebagai masalah selembar undangan. Bagi LMP, yang dipersoalkan adalah kesetaraan serta penghargaan terhadap keberadaan organisasi sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Pinrang. Dan Rahim berharap pemerintah Kabupaten Pinrang maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pendistribusian undangan dapat memberikan penjelasan sehingga persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Dan ia pun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kemerdekaan harus menjadi milik seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang organisasi maupun kedekatan dengan kekuasaan. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
3: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
3: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi,

0: penyakit diabetes dan lainnya. Seduh 1 sendok BST tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. BST aman karena dari bahan alami.
1: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
3: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
4: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
5: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
4: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
5: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
6: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
7: Bos, transfer atau cash?
8: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Suci FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di www.susifm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan beralih ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa sebanyak 342 warga binaan Lapas Parepare terima remisi HUT ke-81 kemerdekaan RI. Saudara, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid bersama dengan Wakil Wali Kota Parepare Hermanto menyerahkan remisi Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia kepada warga binaan Lapas Kelas 2A Parepare. Kehadiran Tasmin Hamid dan Hermanto di Lapas Kelas 2A Parepare disambut antusias oleh warga binaan dan jajaran pegawai lapas. Agenda penyerahan remisi tersebut dilakukan setelah Tasmin Hamid memimpin upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di lapangan Andik Makassau pada Senin 17 Agustus kemarin. Dan berdasarkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, sebanyak 342 warga binaan kelas Lapas Kelas 2A Parepare menerima remisi pada momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. Pemberian remisi bukan sekedar pengurangan masa pidana, tetapi merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan. Wali Kota Tasmin Hamid berharap pemberian remisi dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti proses pembinaan dengan baik serta mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI juga menjadi kesempatan bagi seluruh warga binaan untuk menjadikan pembinaan sebagai bagian dari proses memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa diduga hilang kesadaran, pengemudi keri tabrak motor dan peserta gerak jalan di Sidrap. Saudara, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Poros Pangkajen Nek Rapang, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap pada Senin 17 Agustus sekitar pukul 15 WITA. Kecelakaan tersebut melibatkan Suzuki Carry Food.

Ventura berwarna putih dengan nomor polisi DP1714CP yang dikemudikan Kusnadi, serta Yamaha Mio Sporty bernomor polisi DP6043CO yang dikendarai Sri Ramdhani dengan Bahar sebagai penumpang. Kanit Lakalantas Polres Sidrap Ibda Harilius membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Dan berdasarkan keterangan polisi, Suzuki Carry Futura awalnya bergerak dari arah selatan menuju utara. Pengemudinya kemudian diduga tiba-tiba kehilangan kesadaran. Polisi menyebut pengemudi memiliki riwayat penyakit jantung. Mobil selanjutnya menabrak sepeda motor yang dikendarai Sri Ramdhani bersama Bahar. Saat itu sepeda motor tersebut sedang berhenti dengan arah yang sama untuk menunggu barisan gerak jalan yang tengah melakukan penghormatan. Dan setelah menabrak sepeda motor, mobil masih terus bergerak dan kemudian menabrak seorang peserta gerak jalan tingkat SMP. Identitas peserta tersebut belum diketahui dan masih dalam penyelidikan polisi. Sejumlah warga di lokasi kejadian kemudian diduga merusak Suzuki Carry Futura tersebut dan memukul pengemudinya. Identitas warga yang diduga terlibat dalam perusakan dan pemukulan itu juga masih diselidiki. Dan akibat kejadian tersebut, Bahar mengalami luka. Kusnadi juga dilaporkan terluka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Adinda Rapang. Unit Laka Lantas Polres Sidrap telah menangani kecelakaan tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk terkait perusakan kendaraan dan pemukulan terhadap pengemudi. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan hari ini adalah hari di mana Anda kembali dengan rutinitas seperti biasanya setelah beberapa perayaan atau perlombaan atau agenda dalam menyambut HUT Republik Indonesia ke-81. Dan semoga saja semangat kemerdekaan masih tetap ada dalam diri kita untuk tetap bekerja, berkarya untuk kemajuan Indonesia tentunya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri. Pamit, sampai jumpa dan salam Susia.

0: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar

sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.